0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Wainah 91,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pesisir bersuara Kradol Febri merupakan sahabat tentunya dengan Pop Indonesia mancanegara yang bisa menambah keseruan ya pada pagi hari ini. Ya masih Senin sibuk dengan berbagai kegiatan ya, ngantar anak sekolah, pergi bekerja, ataupun lagi sibuk juga di rumah, lagi buka warung, buka kedainya ya, pagi yang sarapan ya, pada pagi hari ini ramai sekali. Dan terkhusus ya untuk di Jalan Ilyas Yakub ini ramai sekali ya, ASN yang mengikuti apel dan juga siapa lagi tahu yang berkendara di jalan nih, banyak ya Pak Polisi, Bu Polwan, Ibu Polisi ya menemani sahabat di perjalanan. Di setiap persimpangan ada ya, tadi ada lihat nih, ada juga anak sekolah yang diperhentikan sepertinya tidak memakai helm. Nah, tuh minimal kalau kita masih sekolah belum punya SIM ya, dipakai deh helmnya. Selamat pagi sahabat lagi di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 lagi FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat di hari ini Senin 10 Agustus 2026. Hadir menemani sahabat dengan Selamat Pagi Pasisir, tentunya mudah-mudahan kabarnya sehat di manapun ya, aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar. Mungkin ada kendala sedikit, ada hambatan sedikit ya, tetap sabar dalam menjalaninya sahabat, mudah-mudahan berkah nantinya. Apalagi yang berjuang rezeki pada pagi hari ini ya, semangat, mudah-mudahan banyak dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga berdoa serta berusaha.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau, masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisie di edisi Senin 10 Agustus 2020. Dan Sabah Langkisau, berjalan kaki pada pagi hari tidak hanya menjadi aktivitas fisik yang mudah kita lakukan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran. Dan sahabat, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan berjalan kaki secara rutin mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot hingga menurunkan resiko demensia dan juga penyakit Alzheimer. Para ahli menyebutkan berjalan kaki merupakan salah satu bentuk olahraga yang paling mudah nih diakses oleh masyarakat karena tidak memerlukan peralatan khusus maupun biaya yang besar. Nah, aktivitas ini sahabat juga dapat ya dilakukan oleh hampir semua kelompok usia sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Nah, salah satu manfaat utama berjalan kaki secara rutin adalah bisa meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 20 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu dapat mengurangi risiko terserang flu maupun pilek. Bahkan sahabat, apabila seseorang tetap mengalami infeksi, gejala yang dirasakannya cenderung lebih ringan nih dibandingkan mereka yang jarang beraktivitas fisik. Selain itu juga sahabat lagi, meski terdengar sederhana ya, berjalan kaki ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah kita ketika berjalan, denyut jantung meningkat sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa berjalan kaki hingga sekitar 2 mil atau 3,2 km perharinya dapat membantu menurunkan resiko stroke. Aktivitas sederhana ini juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan persendian. Gerakan saat berjalan mampu melancarkan cairan pada sendi sehingga oksigen dan nutrisi lebih mudah masuk ke jaringan sendi. Dan kondisi tersebut juga mendukung fungsi sendi agar tetap sehat dan mengurangi rasa tidak nyaman saat kita bergerak. Di sisi lain sahabat, ketika kita berjalan kaki secara rutin, ini juga mampu memperkuat otot, terutama otot tungkai dan juga otot perut. Otot yang lebih kuat akan meningkatkan keseimbangan, memperluas rentang gerak tubuh, serta mengurangi beban yang diterima oleh persendian saat kita beraktivitas. Manfaat berjalan kaki tidak hanya dirasakan oleh tubuh sahabat, tetapi juga oleh otak. Dan sejumlah peneliti menemukan bahwa aktivitas berjalan kaki dapat meningkatkan fungsi kognitif, membantu menjaga konsentrasi serta mempermudah kita dalam proses berpikir. Tidak sedikit orang memanfaatkan waktu berjalan kaki untuk mencari inspirasi atau menemukan solusi terhadap berbagai persoalan mereka. Dengan berbagai manfaat ya sahabat Langkisau ya, para ahli menilai bahwa manfaat tersebut dapat diperoleh melalui aktivitas yang cenderung sederhana namun bisa dilakukan secara konsisten. Dan berjalan kaki pada pagi hari menjadi salah satu pilihan olahraga yang mudah diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik kita, meningkatkan fungsi otak, serta mendukung kualitas hidup dalam jangka yang panjang. Nah sahabat, karena udara yang segar dan matahari yang bersinar terang ya pada pagi hari ini, tidak ada salah jadi sahabat Langkisau nih untuk berjalan kaki ya, sekedar untuk beli sarapan mungkin, atau pergi ke sekolah, mengantar anak sekolah, atau pergi ke pasar gitu yang dekat dari rumahnya, ataupun juga mungkin sambil keliling kompleks, keliling rumah gitu ya sahabat, dalam melancarkan sirkulasi darah dan juga bisa mengurangi stres ketika kita berjalan kaki. Sahabat lagi, Saudara Febri masih berbari sahabat dalam Selamat Pagi Pasisie di edisi kali ini. Dan tentunya masih kita hadirkan lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia dan juga mancanegara menemani sahabat. Dan berikutnya ada dari Gea Indrawari, 1000 kali. Ini spesial buat sahabat yang 1000 kali masih memilih lagi Saudara FM.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Le ndak TBC ko nak. Acapelah. Awa pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membuat kopi. Ayye sadang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayye galung sajo lalai, gue capek.
5: Janganlah Ida, dalam air galon itu ada kandungan kaporit mah, kece urang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak, dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya gak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Pagi Pak Joko. Kok tokonya tutup, Pak?
5: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar CKN KIS dulu.
4: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian. Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
5: Belum tahu apa, Pak Tono?
4: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
5: Oh.
4: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
5: Yang bener, Pak.
4: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
5: Iya.
4: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
4: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
6: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
4: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Bin sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau masih bersama Del Fabri, kita hadirkan program Gawang Pesisir, menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat, Senin 10 Agustus 2026 kita hadir dan juga menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan lancar ya dalam beraktivitasnya, dan sambil sahabat lagi beraktivitas, kita menemani sahabat dengan perbincangan bersama narasumber kita di edisi kali ini dari Pengadilan Agama Painan. Nah, sahabat Lengkisau, sebelum Adel Febri menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, kita menyapa untuk sahabat, dan sahabat Lengkisau bisa untuk berpartisipasi maupun bertanya ya terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini langsung saja melalui line telepon, SMS, dan juga WA di 082374414591, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nah, baik, sahabat Lengkisau sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM dan sumber kita dari Pengadilan Agama Painan, ada Bapak Jeki Afrizo SH selaku panitera di Pengadilan Agama Painan. Kita sapa, selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sahabat Lengkisau, terima kasih Bu Adel atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Salam sehat buat kita semua.
0: Baik, terima kasih Bapak Jeki sudah hadir di edisi kali ini. Sehat nih Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah Bu Adel.
0: Terima kasih Bapak. Dan di tengah aktivitasnya sudah menyempatkan waktu hadir bersama kita berbincang ya terkait dengan layanan hukum nih Bapak, yang bagi masyarakat miskin yang ada di Pengadilan Agama Painan. Nah, karena tentunya Pengadilan Agama hadir ya Pak ya, untuk memudahkan masyarakat ya, dari berbagai rentang, dari berbagai lapisan, tentunya melalui salah satunya adalah layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Nah, seperti apa nih Bapak layanan-layanan hukum yang ada untuk masyarakat kurang mampu ini Pak?
1: Terima kasih Bu Adel. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Nama saya Jeki Eprizon, Sarjana Hukum, Jabatan Panitra Pengadilan Agama Painan. Saya bertugas di Pengadilan Agama Painan sejak tahun 2022, tepatnya di bulan Maret. Sebelumnya saya bertugas di Pengadilan Agama Muara Labuh, juga sebagai panitra Pengadilan Agama Muara Labuh. Yeah. Itu perkenalan singkat kita Bu Adel. Yeah. Apakah langsung kita masuk ke materi?
0: Iya, yeah, silakan Bapak.
1: Terima kasih sahabat Lengkisau. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan rahmat, nikmat, sehat. Semoga senantiasa kita bisa melaksanakan hidup dan kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Lengkisau yang berbahagia, pada pagi hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Adel tadi, bahwa topik kita di acara Gaung Pesisir pada pagi hari ini adalah pedoman layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, kita tentu lebih baiknya memulai terlebih dahulu posisi Pengadilan Agama itu berada di mana, secara legalitasnya posisinya di mana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rujukan atau yang dijadikan rujukan tentang eksistensi pengadilan agama itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang mana peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Pelaksana kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh empat badan peradilan, yang pertama peradilan umum yang lebih kita kenal dengan pengadilan negeri, yang kedua pengadilan agama, yang ketiga pengadilan tata usaha negara, yang keempat pengadilan militer. Jadi seluruh badan peradilan agama itu berada di bawah satu lembaga, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi mengenai aturan, regulasi, tata kerja terhadap empat badan peradilan agama ini diatur oleh Mahkamah Agung selaku lembaga negara. Itu sekedar memperkenalkan diri mengenai posisi pengadilan agama Painan khususnya. Baik, sahabat Langkisau, kita masuk ke materi, yaitu terkait dengan layanan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia mempunyai perhatian dan program-program khusus bagi masyarakat miskin di seluruh sektor layanan. Sebut saja kita sebut di bidang kesehatan, pemerintah memberikan layanan bagi masyarakat miskin yang kita kenal dengan layanan BPJS, layanan kesehatan tanpa biaya. Begitu juga di instansi dinas sosial, memberikan layanan-layanan sosial sehingga masyarakat-masyarakat miskin di Indonesia itu bisa menjadi perhatian oleh pemerintah kita. Terkhusus bagi masyarakat miskin yang memerlukan layanan hukum di pengadilan, khusus di pengadilan agama, juga memberikan layanan hukum bagi masyarakat miskin. Ada beberapa program yang kita laksanakan teruntuk bagi masyarakat miskin ini. Yang pertama ialah masyarakat miskin, yaitu pengajuan perkara secara pro deo atau secara cuma-cuma atau dengan membebaskan biaya perkara. Masyarakat tidak perlu membayar biaya perkara ke pengadilan, karena ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat yang kurang mampu terkait dengan biaya perkara ini. Yang kedua adalah layanan pos bakum, pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bagi masyarakat miskin yang bisa dikatakan kurang memahami dengan aturan atau tata cara beracara di pengadilan, pengadilan itu memberikan bantuan hukum dalam bentuk pos bakum. Sahabat Langkisau yang berbahagia, yang ketiga adalah itu layanan dalam bentuk sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang sangat jauh jangkauannya dari pengadilan. Kami dari pengadilan agama memberikan suatu akses bagaimana masyarakat yang jauh ini bisa dilayani, sehingga keterbatasan-keterbatasan masyarakat itu bisa terbantu, tidak perlu lagi datang ke pengadilan agama, khusus pengadilan agama Painan, karena layanan untuk bersidang itu sudah kami bantu. Yang biasanya masyarakat itu datang bersidang ke kantor, sekarang kami yang datang ke tempat yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan sidang di luar gedung ini. Ada beberapa tempat yang kami tentukan. Yang pertama biasanya kami laksanakan di KUA Kecamatan Sutra di Suranti, dan Sekolah Tinggi Agama Islam di Balai Selasa. Kenapa kami mengambil tempat itu? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, karena memang posisi Painan sendiri kecenderungannya tidak berada pada posisi di tengah itu. Yeah. Artinya hanya beberapa kecamatan yang berada di utara, itu Kecamatan Koto Sabaleh dan Pat Jurai atau Serta Bayang. Dan itu dari segi rasionalitas ukuran kilometernya masih mudah dan sangat masih dekat dijangkau oleh masyarakat. Sahabat Lengkisau yang berbahagia pada pagi hari ini, itu gambaran-gambaran dari kegiatan-kegiatan yang memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Walaupun terkadang dalam pelaksanaan kegiatan ini kita masih dibatasi oleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sebab tidak semua kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan tanpa dukungan penganggaran dari pemerintah. Sahabat Lengkisau yang berbahagia, itu sekelumit gambaran yang kami berikan. Kalau seandainya ada masyarakat kami, khusus warga pesisir selatan yang merasa yang butuh bantuan terhadap layanan ini, kami tentu siap melayani masyarakat pencari keadilan melalui PTSP Pengadilan Agama Painan atau Perlayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Painan. Seluruh pengaduan-pengaduan, keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan masalah hukum, khususnya menyangkut dengan kewenangan Pengadilan Agama Painan, tentu kami layani dan kami berikan kemudahan-kemudahan agar bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu Bu Adel, sekelumit materi kita pada pagi hari ini. Untuk pendalamannya, kalau seandainya ada yang perlu diperjelas, kami serahkan kepada Bu Adel. Hanya itu Bu Adel, terima kasih. Kami persilahkan kepada Bu Adel.
0: Ya, terima kasih Bapak ya atas beberapa penyampaian layanan apa saja nih yang ada di Pengadilan Agama Painan untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Nah, terkait dengan untuk mendapatkan layanannya Bapak, apa nih kriteria bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin kita yang bisa mendapatkan layanan ini Pak? Karena nantinya kalau tidak ada kriterianya, semuanya pengen dapat layanan gratis ini nih Pak.
1: Iya, iya betul Bu Adel. Jadi sahabat Lengkisau yang kami banggakan, betul yang disampaikan oleh Bu Adel, tentu tidak semua layanan ini bisa kami berikan seluruh pada masyarakat. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang kita tetapkan, dan kriteria itu tentu tidak kami yang menetapkan Bu Adel, tentu berdasarkan regulasi aturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Di antara kriteria itu, yang pertama, para pihak itu yang ingin mendapatkan layanan itu tentu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Painan. Yang kedua, permohonan itu tentu dikuatkan dengan surat keterangan kurang mampu yang diketahui oleh camat sebagai bukti bahwa masyarakat itu memang benar-benar membutuhkan bantuan hukum dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu jawabannya Bu Adel.
0: Berarti harus ada surat keterangan tidak mampu ya, dan juga mengajukan permohonan. Nah, untuk mendapatkan layanan ini Pak, biasanya apa saja nih Pak perkara yang bisa tersedia pada layanan ini? Apakah semua perkara bisa mendapatkan layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu ini, Pak?
1: Iya, pertanyaan yang bagus, Bu Adel. Pada prinsipnya layanan yang kami berikan itu layanan secara umum. Jadi apapun jenis perkaranya bisa di yang diajukan terserah, mau perkara cerai, isbat nikah dan lain-lain itu. Yang terpenting itu adalah kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan itu terpenuhi. Memang sebagaimana disampaikan di awal tadi, layanan ini khusus, terkhusus diberikan memang untuk masyarakat yang kurang mampu, dan kami pun tidak membatasi layanan apa yang diberikan. Nah, itu jawabannya, Bu Adel.
0: Semua layanan bisa ya, Pak?
1: Bisa.
0: Ya, asalkan berkasnya tadi mencukupi dan sesuai kriteria.
1: Iya,
0: ya,
1: iya, betul.
0: Nah, berikutnya Bapak, untuk pengetahuan masyarakat nih, Pak, akan adanya layanan hukum ini, apakah masyarakat ini sudah banyak yang tahu nih, Pak, kalau bagi mereka yang kurang mampu sudah bisa nih untuk mendapatkan layanan cuma-cuma?
1: Iya.
0: Apakah mereka sudah banyak nih, Pak, menggunakan layanan ini?
1: Memang dalam memberikan layanan ini masyarakat itu seyogyanya tentu kami berikan edukasi ya, dalam bentuk sosialisasi bahwa adanya kegiatan-kegiatan ini setiap tahun. Cuman terkadang memang kita itu dibatasi oleh anggaran dan kegiatan-kegiatan kita itu tidak bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Sebagai contoh, Bu Adel, untuk tahun 2026 ini, contohnya untuk masyarakat yang kurang mampu itu bisa kami berikan hanya 50 orang. 50 orang. Sementara kondisi kita 50 orang itu masih kurang memadai dengan perkara yang masuk ke pengadilan gitu. Nah, itu ada. Kemudian untuk kegiatan sidang keliling itu atau sidang di luar gedung itu hanya 10 kegiatan saja. Jadi memang masih terbatas lah untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan ini. Tapi bagaimanapun tentu kami tetap melakukan langkah-langkah bagaimana dari tahun ke tahun itu ada suatu peningkatan volume dari kegiatan tersebut gitu.
0: Baik, ya. Ya, mungkin kalau dari kata cuma-cuma tadi ya Pak ya, kadang masyarakat merasa apakah nanti ada enggak perbedaan kalau misalnya secara biasa atau secara reguler ya, dari layanan yang akan mereka dapatkan, Pak? Keresahan nih gitu masyarakat itu.
1: Oh iya. Ya, prinsipnya Bu Adel kalau kami dari pengadilan agama itu kan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum tentu kami memberikan suatu layanan yang seadil-adilnya dan tidak ada perbedaan antara perkara ini didaftar secara prodeo atau tidak, tidak ada perbedaan. Yang terpenting majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara itu tetap mengandung azas equality before the law kan, artinya persamaan orang di depan hukum. Jadi tidak ada pembedaan antara masyarakat kurang mampu dengan yang tidak mampu.
0: Layanannya akan sama ya Pak ya?
1: Sama.
0: Ya. Okay. Nah, untuk dari pengadilan sendiri Pak, dalam memberikan layanan ini kan secara untuk masyarakat yang menggunakan layanan secara biasa ya Pak ya, dengan masyarakat yang kurang mampu ini, mungkin ada ketimpangan Pak atau bagaimana nih Pak? Atau mungkin jadwalnya disesuaikan atau bagaimana Pak?
1: Ya, terkait dengan jadwal sebagaimana disampaikan tadi, acara persidangan tentu sama dan tidak ada pembedaan. Artinya dalam proses pemeriksaan perkara pun majelis hakim itu tidak lagi melihat ini perkara ini didaftarkan secara prodeo atau tidak. Yang jelas majelis hakim akan memeriksa perkara itu secara objektif dengan tidak membeda-bedakan orang. Sebab layanan bantuan hukum ini kan hanya bersifat administratif.
0: Yeah.
1: Terkait dengan materi proses persidangan itu sudah di luar itu. Jadi majelis hakim dalam memeriksa perkara itu sudah seobjektif mungkin tanpa membeda-bedakan ini kategori ini kategori itu.
0: Yeah.
1: Nah, gitu Bu Adel.
0: Nah, Bapak untuk sidang keliling nih Bapak, untuk tahun ini jadwalnya sidang kelilingnya berada di mana Pak?
1: Sahabat Langkisau yang kami hormati, pelaksanaan sidang keliling yang kami agendakan itu setiap tahun itu untuk tahun 2026 itu adalah di KUA Kecamatan Sutra atau di Suranti, yang kedua di Stai Balai Selasa, Kecamatan Tanah Pesisir. Jadi masyarakat-masyarakat yang dari Lunang, Tapan, Air Haji itu kami kondisikan pelaksanaan sidangnya di Stai Balai Selasa. Yeah. Kemudian bagi masyarakat Lengayang, Sutera, Sutera sendiri dan Batang Kapas itu kami agendakan pelaksanaan tempat sidangnya di KUA Sutera yang di Suranti gitu.
0: Yeah.
1: Dua tempat Bu Adel ya.
0: Dua tempat ya Pak ya. Ini lokasinya tidak berbeda ya Pak dengan sebelumnya ya Pak.
1: Tidak berbeda. Sebab memang dari kondisi yang ada itu kondisi yang apa? Yang masih rasional lah. Sehingga masyarakat tidak terlalu menyulitkan dan jarak tempuhnya pun hampir berdekatan lah antara satu tempat dengan tempat yang lain.
0: Iya, daripada harus ke Paidar ya Pak. Ya. Oke Bapak, sebagai penutup boleh sampaikan mungkin himbauannya kepada masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus yang menggunakan layanan di pengadilan agama
1: Pulau. Ya. Terima kasih Bu Adel, sahabat Langkisau yang berbahagia. Kami selalu memberikan rasa keadilan layanan kepada masyarakat, terutama layanan masyarakat, layanan hukum bagi masyarakat yang miskin terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa daerah kita ini daerah yang secara geografis yang luas sekali dari utara ke selatan, yang tentu saja memerlukan waktu tenaga yang luar biasa untuk menempuh jarak ke pengadilan agama Painan. Maka kami senantiasa memberikan layanan hukum ini bagi masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan agar kepastian hukum dan status masyarakat itu secara hukum bisa terpenuhi. Yang kedua, bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, marilah sama-sama kita memberikan marilah sama-sama status kondisi kita, kalau seandainya masih dalam status yang belum jelas sehingga kepastian hukum itu bisa kita dapatkan. Itu Bu Adel
0: ya.
1: Simpulannya.
0: Terima kasih Pak Jeki atas informasinya dan penjelasannya di edisi kali ini ya Pak, terkait dengan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin di pengadilan agama Painan. Baik Bapak, terima kasih, semoga sukses ya Pak dengan aktivitasnya.
1: Iya, sama-sama Bu Adel. Ya. Kami pun terima kasih atas diberikan waktu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf sahabat Langkisau, hanya itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak JK Fizan Esa selaku panitera pengadilan agama Painan sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Kita mengucapkan juga terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan maupun mendengarkan Gabung Pasisi edisi Senin 10 Agustus 2020. Dan kita tutup dulu sahabat Langkisau, nantikan program selanjutnya. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari pengadilan agama Painan undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
4: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Marketing.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Le nak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolong anak.
3: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Kami, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia.

0: Terima kasih.
1: Like this, we are really, really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Besecki di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2020.

koordinasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional.

0: Tengah Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
0: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
0: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Cinta bukan dusta dari Noah ya. Kembali di Prosatu RRI Padang, pendengar. Setelah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, lanjut masih ada seri di permata menemani Anda semuanya ya, dengan rangkaian hiburan dan informasi seperti yang satu ini, Indonesia Jaya dari Fatin and Friends.

0: pemadam bendera merah putih. Hormat rak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Kok apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah deh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut perlu sebagini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang nak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Satu kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar Akademi Futsal Risteva Talawi Sawahlunto ini sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara tahun 2026 zona Sumatera Barat. Di laga final yang berlangsung di Reveille Futsal Kota Padang Minggu 9 Agustus kemarin, Risteva menundukkan pasangan Sayo dengan skor tipis 4-3. Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang ini ya, masing-masing dicetak oleh Kevin Marcelino, terus ada Gilang Alian Gino, ada 3 gol juga dari pasangan Sayo disumbangkan Zul Katono di menit keempat, Karvindo Iqbal, terus ada juga Muhammad Adrian Jauza Fauzi. Ketua Asosiasi Futsal Kota Sawahlunto, Marta Dinata Itano, bilang kalau keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risteva karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket menuju babak nasional. Wih, keren. Dan selain meraih gelar juara, Risteva juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih menjadi best player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai best young player, ada Yerius Rianto sebagai best head coach. Ya, sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai top scorer dengan 11 gol dan juga Wandi Arya dari pasangan Sayu sebagai best goalkeeper. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan Risteva Talawi Sawahlunto sebagai salah satu kekuatan baru futsal Sumatera Barat yang siap bersaing di tingkat nasional.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra.
0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru.

0: Tetapi ketika Allah...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: yang menganggap bahwa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sehingga timbul rasa keangkuhan, tidak membutuhkan doa lagi. Orang semacam ini disifati dalam Al-Quran sebagai orang yang angkuh, yang bila tidak bertobat sampai dia wafat, bukan hanya dimasukkan dan diancam dengan pasal neraka Jahannam, tapi Allah mengancam dimasukkan dalam neraka Jahannam dalam keadaan dakhirin, ayat saghirin, kata para ulama tafsir, terhina sehina-hinanya. Hadirin, ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Memohon itu begitu penting. Bukan sekedar kita meminta untuk dimudahkan, dikabulkan, diberikan kebutuhan. Tapi sekali lagi, doa itu adalah gambaran kebertuhanan kita kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kalimat astajib ini kita temukan tafsir utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Hadirin, di antara tanda yang menegaskan kita seorang hamba yang bertuhan, dijadikanlah setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani ini selalu ada keterkaitan dan kebergantungan dengan permohonan kepada Tuhan. Dicipta kita sebagai makhluk yang lemah, yang dengan kelemahan itu diminta membuktikan bahwa kita makhluk bertuhan, yang ditandai dengan kita berdoa, memohon baik kekuatan, perlindungan, kemudahan, pengabulan harapan dan kebutuhan, serta lainnya. Semua hal yang kita panjatkan dalam doa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk. Kita ini lemah. Dan puncaknya, kita ini memiliki Tuhan. Seorang hamba yang bertuhan. Itulah yang menjadikan setiap manusia dengan status apapun pasti berdoa. Pejabat setinggi apapun jabatannya pasti berdoa. Seorang presiden berdoa. Menteri berdoa. Gubernur berdoa. Demikian seterusnya. Orang sekaya apapun pasti berdoa. Baik terkait dengan usahanya, dia berdoa. Harapan untuk memiliki anak-anak yang baik yang meneruskan kekayaan dan usahanya, dia pun berdoa. Kiai, ulama, sepintar-pintarnya pun, sesoleh-solehnya pun berdoa. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang bernama manusia yang tidak membutuhkan doa. Untuk itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa itu adalah bagian dari ekspresi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketersambungan yang menunjukkan bahwa kita itu makhluk bertuhan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengutip satu riwayat yang tersambung pada Nabi SAW yang disampaikan melalui An-Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah bagian dari ekspresi kehambaan kita kepada Allah. Bahkan solat pun secara fiqih dari segi bahasa disebut dengan doa. Karena semua bacaan yang kita ungkapkan dalam solat itu isinya doa. Baru takbir, kita sudah berdoa. Ruku' berdoa. I'tidal berdoa. Sampai sesaat sebelum salam pun kita masih berdoa. Hadirin, yang paling menarik, orang-orang yang dalam hidupnya merasa diri tinggi, hebat, sampai menyimpulkan tidak butuh berdoa, itu dikecam langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Ghafir, di ayat ke-60 itu, Allah menegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
1: Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu, Rabb kalian semua wahai makhluk berfirman, ud'uni, berdoalah, mintalah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan, wahiduni, u'buduni, ibadahlah kepadaku. Satukanlah aku. Maksudnya jadikan aku hanya satu-satunya Tuhan yang disembah. Astajib lakum, maka aku pun akan menjawab doa-doa kalian, mengabulkan apa yang kalian mohonkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong, angkuh, yang keangkuhannya ditampilkan dengan enggan berdoa sebagai ibadah kepadaku. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa doa itu ibadah. Seorang yang sedang berdoa sedang ibadah. Seorang yang ibadah mendapatkan pahala. Tidak kita temukan di muka bumi ini ada aktivitas yang dari bangun tidur sampai tidur lagi teriring doa kecuali dalam Islam. Bangun tidur ada doanya. Oh, ke kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Berpakaian ada doanya. Berhias ada doanya. Makan ada doanya. Mau belajar ada doanya. Karena Allah menginginkan semua kegiatan kita itu menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipandu kita untuk menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, dan itu ada pahalanya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sehingga timbul rasa keangkuhan, tidak membutuhkan doa lagi. Orang semacam ini disifati dalam Al-Quran sebagai orang yang angkuh, yang bila tidak bertobat sampai dia wafat, bukan hanya dimasukkan dan diancam dengan pasal neraka jahannam, tapi Allah mengancam dimasukkan dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, ayat saghirin, kata para ulama tafsir, terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Dimasukkan dalam keadaan rendah, dilemparkan ke tempat yang paling rendah. Hadirin, ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Memohon itu begitu penting. Bukan sekedar kita meminta untuk dimudahkan, dikabulkan, diberikan kebutuhan. Tapi sekali lagi, doa itu adalah gambaran kebertuhanan kita kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Dan disitulah kemudian kita menyebut, ya Allah. Bahkan secara fitrah, karena kita ini makhluk bertuhan, secara fitrah kita memanggil. Keluar lihat gelap, ya Allah. Mau naik kendaraan jalan macet, ya Allah macet. Hujan, ya Allah hujan. Ada fitrah kebertuhanan dalam diri kita. Yang mengaktifkan fitrah itu, salah satu alatnya, instrumennya adalah dengan berdoa. Jadi fungsi utama dalam doa itu untuk menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang bertauhid. Itu fungsinya. Kita itu makhluk yang bertuhan. Kita itu punya Allah. Itu kuncinya. Jadi ketika seseorang diminta berdoa, bukan sekedar memohon akan sesuatu, tapi menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang bertuhan. Hadirin, kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Karena sebagian seringkali mengira bahwa berdoa itu hanya sekedar memohon, minta. Ya Allah, besok saya mau ujian. Berikan saya kemampuan menjawab soal dengan mudah sehingga bisa lulus. Ya Allah, besok saya ada ujian untuk pekerjaan. Lancarkan lisan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya mudah. Ya Allah, besok saya ada proyek. Ridhai saya, ya Allah. Dan dengan keridhaan itu mudahkan saya mendapatkan proyek itu. Demikian seterusnya. Hanya sebatas permohonan yang dimohonkan tanpa terisi tauhid dalam doanya. Ini yang menjadikan seringkali doa itu hambar sebagai sebuah permintaan. Padahal ketika doa itu diiringi dengan sifat tauhid, menuhankan Allah, menghadirkan dalam rasa bahwa kita sedang menjadi makhluk yang bertuhan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma langsung mengatakan, ae wahiduni wa qala rabbukum ud'uni ae wahiduni u'buduni, tuhankan aku saja. Jadi syarat pertama doa itu dalam Al-Quran dikatakan pasti dijawab. Karena persamaan doa itu ketika meminta pasti dijawab, pasti dikabulkan. Walaupun cara Allah nanti mengabulkan itu ada tiga cara. Langsung diberikan saat yang kita mohonkan itu memang menjadi kebutuhan kita saat itu. Langsung diberi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan saya kemampuan untuk dapat masuk di kampus A. Langsung dikabulkan, misal. Karena dibalik dia masuk ke kampus A itu ada maslahat yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Mungkin terkait pekerjaan dan yang lainnya. Ada yang kadang yang kedua dia meminta, lalu dijawab oleh Allah saat ia mampu menerimanya. Ada minta sesuatu, dinilai belum sanggup ketika itu diberikan, dia belum sanggup mengelolanya. Maka saat ia memiliki kesanggupan setelah batas waktu tertentu, barulah kemudian itu dikabulkan. Saya sering ilustrasikan ada seorang anak, baru kelas 5 SD sudah minta dibelikan motor. Orang tuanya punya kemampuan, tapi melihat bahwa anaknya belum layak untuk bisa mengendarai motor. Maka ditunggu sampai ia memiliki batas usia tertentu yang layak mengendarai motor, baru diberikan. Ada yang ketiga, dalam konteks dunia, tiga hal ini masih dalam konteks dunia. Ia meminta sesuai keinginan, Allah mengabulkan sesuai kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit tidak boleh makan apel. Dia minta pada orang tuanya apel, diberikan jeruk. Bukan tidak baik, tapi sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan oleh fisiknya. Ada orang minta kuliah di kampus A, tidak lulus, lulusnya di kampus B. Boleh jadi dia belum tahu ada maslahat apa di kampus B itu. Maka Allah mengatakan di Quran surah kedua ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu desain masa depan. Karena Allah yang mendesainnya, yang membuatnya. Ini yang terbaik. Kita baru sadar setelah lulus bertahun-tahun, oh ini rupanya hikmahnya. Kalau saya masuk di kampus A yang ini, tentu saya tidak akan mendapatkan peluang yang seperti ini. Jadi dalam konteks dunia pun tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bila tak baik di dunia, apa yang diinginkan itu diberikanlah kemudian di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul. Prinsipnya setiap doa dikabulkan. Lantas bagaimana kemudian ada orang berdoa tidak mendapatkan di dunia, tidak pula di akhirat? Apa yang terjadi dengan dirinya? Bagaimana bisa keluar dari prinsip dasar ini? Atau sulit, atau lambat, bukan karena alasan dasar. Maka boleh jadi yang pertama, dia tidak memohon kepada Allah dengan nilai-nilai yang kuat terpancar dalam jiwanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rasakan jemaah saat kita berdoa memohon kepada Allah, pernahkah kita menghamba dalam doa itu sebagai makhluk yang butuh Allah sebagai Tuhan? Karena sekali lagi doa disifati dengan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni ay wahiduni u'buduni. Ketika memohon, rasakan bahwa kita ini sedang memohon pada Tuhan kita. Kita punya Allah, kita ini hamba yang sedang bertuhan. Ketika rasa itu sudah muncul, baru kemudian yang kedua. Astajib lakum. Kata astajib di sini ditafsir lagi di Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ini tafsirnya. Istajaba yastajibu, fi'il amrnya istajib. Istajaba yastajibu. Kalau ingin cepat kemudian meresponnya, astajib. Di Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. dan berdoalah kepadaku, mintalah kalau engkau punya hajat, punya apapun, mohon padaku dengan cara mohon dengan bertuhan. Rasakan dalam jiwa bahwa kita sedang mohon kepada Allah, Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Demikian dalam tafsir disebutkan. Jadi jangan gantungkan pada yang lain-lain lagi, pasrahkan hanya Allah saja yang kita tuju. Ini kuncinya. Kemudian astajib lakum, yang demikian, sifat demikian mempercepat dijawabnya doa. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kalimat astajib ini kita temukan tafsir utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara hamba-hambaku, umatmu itu, hamba-hambaku ingin mendekat padaku. Motif hamba Allah mendekat pada Allah itu dua. Satu, meminta sesuatu. Kedua, bertobat dari perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, bila ada seseorang mendekat kepada Allah, baik langsung ke masjid, ataupun menyendiri di keheningan malam, masuk kamar dia bermohon, tidak lepas dari dua hal ini. Kalau bukan sedang taubat dari maksiat, dia ingin meningkatkan taat dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Fa'inni qarib. Nah, ini syarat yang kedua selanjutnya, yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Harus punya keyakinan paripurna bahwa Allah itu pasti menolong kita. Jadi bisa dibayangkan ada makhluk menjauh dari Tuhannya, Tuhannya mengatakan ketika makhluk itu ingat padanya, yakinkan pada dirimu, aku tidak meninggalkanmu, aku dekat. Oleh karena itu tidak bisa Khalik disifati dengan sifat makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kita punya kawan, kawan itu berkhianat. Berkhianat. Bukan hanya menjelek-jelekkan, merusak nama baik dan seterusnya. Masihkah kita mau menemuinya? Ketika dia punya kesadaran untuk kembali datang kepada kita untuk minta maaf misalnya, untuk sekedar ingat kita, berpapasan kita dengannya, baru melihat di jalan di kejauhan, apakah sanggup kita bertemu di jalan yang sama? Terkadang sifat manusia dihembuskan dalam nafsunya untuk mencari jalan yang lain. Allah tidak punya sifat makhluk demikian. Fa inni qarib, bahkan semaksiat-maksiatnya pelaku maksiat, ketika ingat Allah, firman ini berlaku, fa inni qarib, aku dekat, aku tak akan meninggalkanmu. Engkau maju bertaubat, aku maju lebih cepat untuk menerima taubatmu. Maka orang-orang yang berdoa ketika memohon dalam sesulit apapun, secara psikologi ketika mendapatkan makna kalimat ini, ada ketenangan dalam jiwanya. Anda gambarkan sedang berada dalam kesulitan, minta panggilan. Misal ada satu kejadian yang tidak kita senangi, kita telepon damkar misalnya. Lalu kita tanya di mana damkarnya, kawan kita mengatakan ini sudah dekat. Bukankah itu menambah ketenangan pada jiwa kita? Kita punya persoalan, kita ada kesulitan, sulitnya luar biasa, dan Tuhan kita mengatakan pada kita, tenang, aku dekat, aku ini Tuhanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Ini yang membuat Nabi begitu semangat ketika dihina, dicaci, direndahkan, disebut gila oleh orang-orang sekitarannya. Tiba-tiba Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Muhammad, engkau punya aku. Engkau bukanlah orang gila, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, rasakan kebertuhanan kita itu dengan sifat demikian. Kalau sedang punya masalah, tanamkan pada diri kita, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu sayang dengan kita. Maka berdoalah dengan rasa kehambaan dan sifat sayang itu, rasa keberpunyaan itu. Pernahkah kita berdoa dengan rasa-rasa demikian? Lalu kita menghambakan diri, innama ashku batthi wa husni ilallah, yang dicontohkan melalui doa Nabi Ya'qub alaihissalam itu. Sungguh aku kalau sedang bersedih, sakit-sakit apapun, aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Ini yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, pasti aku jawab. Hamba seperti ini yang berdoa demikian, pasti aku jawab. Yang menghadirkan sifat ketuhanan dan merasa punya Tuhan. dan Tuhannya tidak meninggalkan dia. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, falyastajibuli. Dua hal ini harus ditunjukkan dengan cepatnya kita merespon perintah Allah. Jadi istijabah itu mesti kita hadirkan. Allah mengatakan falyastajibuli astajib, falyastajibuli, aku akan jawab ketika engkau pun menjawab seruanku. Nah, ini logiknya, aspek rasionalitasnya, logikanya. Kembali supaya otak kita tuh berpikir lagi. Walaupun nomor satu dengan dua itu melebihi sifat-sifat rasionalitas. Ya, masa ada orang kejam, orang buruk, jahatnya luar biasa. Tiba-tiba dia minta, baru nyebut nama Tuhannya, Tuhannya langsung mengatakan, tenang, aku tidak akan meninggalkanmu, ayo berubah jadi baik. Itu melampaui logika. Melampaui logika. Karena Tuhan tidak bisa disifati dengan sifat-sifat logika makhluk. Jauh di atas itu. Dia Rahman, Rahim. Tapi kita diminta berpikir juga. Masa ia selalu menuntut kepada Allah permohonan, menyeru, meminta. Sementara kita diuji oleh Allah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah dengan seruan, lalu tidak dijawab. Maka logikanya dihadirkan oleh Allah. Kamu ingin cepat dijawab seruanmu, coba aku tes, aku seru dulu, kamu datang gak? Kamu jawab tidak seruanku? Maka diserulah kita hanya 5 kali dalam sehari. Tapi perhatikan konsepnya, harus mengerti tentang konsep ini. Seruan itu pun, itu adalah wasilah, perangkat, alat, instrumen untuk mengabulkan doa yang kita mintakan. Jadi ketika Allah menyeru pun bukan sekedar diminta datang, bukan. Tapi itu adalah waktu saat Allah ingin mengabulkan doa kita dalam keadaan yang formal. Misal, 5 kali kita dipanggil. Subuh ke zuhur nih. Sekarang Jumat, khusus hari Jumat. Apakah ada orang yang dari pagi tadi, ba'da subuh, sampai ke siang yang tidak punya masalah? Yang tidak punya keinginan? Yang tidak punya kebutuhan? Pasti, namanya manusia, pasti punya keinginan. Pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Maka ketika dipanggil, diserukan lewat muadzin, panggil. Wanada munadin, muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Ya, perhatikan dalam kalimat seruannya. Di situ ada unsur-unsur pembuka doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa kebertuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah, mengesakan Allah saja. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam mengesakan Allah. Itu merasa, sampai merasa punya Allah. Karena itu di surat Al-Anfal ayat kedua disifati kalimat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu mendengar suara azan ada konfirmasi getaran di hatinya. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan. Sudah azan. Tapi bukan sekedar sudah azan, ada koneksi. Allah manggil nih. Nanti setelah itu apa yang terjadi? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bukankah khatib tadi mengatakan as-salah fil lughati ay as-salah lughatan ad-du'a, salat itu doa. Ayo cepat berdoa. Bukan sekedar diminta perform untuk salat saja, bukan. Itu dari takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Pertanyaan dasarnya, apakah ada orang salat yang salatnya bertuhan kepada Allah? Dalam tanda petik yang menghadirkan kebertuhanannya dalam jiwanya kepada Allah. Takbirnya lillah tidak. Karena ada orang disifati dalam salat itu sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, riya, pencitraan, atau minimal hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Adzan zuhur yang penting salat. Yang demikian secara fikih sah. Sah menggugurkan kewajiban. Semakin ikhlas semakin banyak pahala. Tapi ketika nilai-nilai tasfiyahnya dalam jiwanya hadir, dia bertakbir Allahu Akbar, dalam takbirnya merasa bertuhan, ingin menyembah Allah, ingin menghadap Allah. Nah, ini yang dimaksudkan falyastajibuli, datang. Ada orang yang sebelum sholat sudah datang, masya Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang punya Allah dalam jiwanya, lantas ketika dipanggil aktif merespon itu. Ini orang yang mustajab, yang cepat dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai bonus disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip salah satu riwayat yang tersambung dan ditanyakan pada Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diminta ada orang konsultasi. Ini sudah kebiasaan dari kalangan orang-orang terdahulu yang soleh-soleh pun, ya, ada sifat bahwa cenderung orang soleh itu diminta doa. Cenderung diminta doa, datang ke kiai minta doa, datang ke ulama minta doa, anak-anakku siswa ke ustaz minta doa. Ya, itu sudah lumrah, zaman dulu pun sudah ada. Tapi perhatikan jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika diminta, "Ud'ullaha, ya Syekh, mohonlah kepada Allah." Apa yang beliau katakan? Faqala tarkudz-dzunubi minad-du'a. Perhatikan kalimatnya. Tarkudz-dzunubi minad-du'a. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa termasuk bagian dari doa itu sendiri. Jadi menurut beliau, jangan merasa bahwa setiap kita kehilangan kesempatan untuk dikabulkan doanya. Minta doa pada ulama, bagus. Minta doa pada kiai, bagus. Sahabat minta doa pada nabi, tabiin minta doa pada sahabat. Banyak orang-orang minta doanya pada orang soleh. Tapi jangan sampai punya kesimpulan bahwa kalau kita minta pun gak dikabulkan. Belum tentu. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan sebuah rumus. Kalau doa kita pun secara pribadi ingin cepat dikabulkan, jaga diri dari perbuatan maksiat. Jangan banyak berbuat dosa. Malu. Masa lisannya ini lisan, mulutnya baru mencela orang tiba-tiba berdoa. Masih kotor sudah doa, bagaimana mau dikabulkan? Hah? Tangannya baru korupsi. Tiba-tiba enak saja bilang, "Rabbighfirli warhamni wajburni." Baru korupsi, taubat aja belum. "Warzuqni, tambahkan aku rezeki." Matanya baru melihat maksiat, tiba-tiba dipakai kemudian untuk berdoa. Bagaimana bisa dikabulkan? Anna yustajabu lidzalik. Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haramin. Kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram? Jadi yang menghambat doa itu seringkali perbuatan maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu, hadirin, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau ingin doa kita cepat dijawab oleh Allah, maka yang pertama, hadirkan sifat kebertuhanan kepada Allah. Yang kedua, rasakan bahwa Allah selalu memberikan harapan kepada kita. Yang ketiga, respon seruan yang Allah mintakan kepada kita secepat yang mampu kita lakukan. Dan yang terakhir, selalu berusaha meninggalkan maksiat, menjaga diri dari perbuatan maksiat, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Maka tangan yang terjaga dari maksiat, tangan itu berkah mustajab. Lisan yang terjaga dari maksiat, lisan itu berkah mustajab. Demikian seterusnya. Dan semoga kita di Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mampu memenuhi kriteria tersebut sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang menjamin kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan untuk dunia, alam kubur dan akhirat kita insyaallah. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم رسولنا المبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, mohon ampuni dosa-dosanya. Jika ada yang gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Jika ada yang terlilit utang piutang, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang merasa kesulitan, ya Allah, maka ringankan dan hilangkan kesulitannya. Dan jika ada yang memohon, walaupun itu baik, ya Allah, untuk dunia dan akhiratnya, maka mohon kabulkan permohonannya. Allahumma ihfad biladana andunisiya, waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha, wa wahid ya Allah syu'aba andunisiya, wahdi umara'aha wa ru'asaha ya Allah, liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jadikan negeri yang makmur, yang kau ridhai, yang bebas dari kemaksiatan. Mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami di semua level pemerintahan, ya Allah, agar bersikap adil dalam memimpin yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Ya Allah, satukan rakyat kami dalam kebaikan. Berikan kemampuan ya Allah untuk menghadirkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barik hadhihi al-madrasa akhir wa mahdi amira wa muassisihima wal 'amilina fihima ya arhamar rahimin min al-asatidha wal 'amilin wal musyrifin wal musyrifat ya rabbal 'alamin. يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين في غزة خاصة واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزقنا الفرصة لنصلي في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusali, Paina 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara kepada Dau Febri dalam musik istirahat siang, menghadirkan pop Indonesia ya. Kalau hari Senin siang berbeda di musisinya, dengan pop Indonesia terbaru bakal menemani sahabat di edisi Senin 10 Agustus 2026. Kita menyapa buat sahabat Lengkisau dimanapun yang mendengarkan ada 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat nih sahabat, dan juga yang tengah beraktivitas mudah-mudahan lancar nih. Bagi sahabat lagi saya yang saat ini tengah merasakan euforia ya dalam menyemarakan hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba baik yang diadakan antar OPD di pemerintahan ataupun sahabat Langisau yang saat ini mengikuti perlombaan di daerahnya masing-masing nih sahabat ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk bersaing secara suportif.

0: percaya.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok, sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kesimpulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Langgi Sawer Farm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sabah Langgi Saw, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Sahabat dalam Gawang Pasisir di edisi Senin 10 Agustus 2026 pukul 2:13 waktu Indonesia Barat. Sahabat bersama narasumber kita dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum Adel Fabri menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Langgi Saw FM, kita kembali menyapa tentunya untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langgi Saw FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langgi Saw FM. Selamat siang sahabat Langgi Saw, di tengah istirahat siangnya maupun di tengah aktivitasnya di edisi kali ini, sahabat juga bisa untuk bertanya ya atau berpartisipasi terkait dengan kegiatan di 082374414591, atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langgi Saw FM. Baik, sahabat Langgi Saw, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Bapak Syafrizaldi Henry SPD selaku Kepala Bidang Penyuluh Pertanian. Kita sapa, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya Pak, sehat kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih Bapak Syafrizal sudah hadir di edisi kali ini. Boleh Pak mengawali perbincangan kita di sapa dulu pendengar kita sahabat Langgi Saw.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua pemirsa pertanian yang mendengarkan acara ini pada hari ini. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Syafrizaldi Henry SPD, sebagaimana disebut tadi. Adapun saya yakin di mendengar gelar yang saya miliki, pasti semua pemirsa bertanya-tanya kok SPD sampai ke pertanian. Di dalam semenjak otonomi daerah ini, itu sudah tidak kendala lagi itu. Itu semuanya adalah bagian dari Pemda. Perangkat daerah ya, organisasi perangkat daerah. Jadi itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Menyambung pembicaraan kita pada hari ini, saya selaku Kabid Penyuluh Pertanian yang baru di Dinas Pertanian, saya dilantik sekitar tanggal 12 Januari 2025 kemarin. 2025 ya?
0: 2025 tahun kemarin ya Pak? Tahun ini?
1: Tahun
0: 2006.
1: Yeah. Sorry. Perasaan itu udah dari kemarin.
0: Udah lama rasanya.
1: Oke. Iya, udah lama sekali rasanya. Berkaitan dengan tugas saya selaku Kabid Penyuluh di sana, di pertanian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, tadinya saya ingin hadir lengkap ke sini bersama perangkat dan anggota saya. Tetapi berhubung kegiatan HUT RI ini menyita banyak tenaga dan waktu, sehingga kawan-kawan yang lain sibuk dengan kegiatan HUT RI lainnya. Sehingga saya menyempatkan diri hadir di sini untuk mengisi acara ini. Baiklah, berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2025 tentang pengalihan penyuluh pertanian ke pusat dalam rangka meningkatkan swasembada pangan, itu tujuannya. Jadi aplikasinya yaitu terhitung mulai dari 1 Januari 2026, itu status kepegawaian penyuluh sudah menjadi pegawai pusat sebagai pegawai penyuluh pertanian Kementerian Pertanian. Mereka tidak lagi menjadi bawahan dinas atau bidang penyuluh. Jadi itu harus dibedakan. Semenjak terbitnya impres ini, seluruh penyuluh yang ada di daerah itu bukan lagi bawahannya Kabid Penyuluh atau dinas, tetapi status mereka sekarang adalah sebagai mitra kerja. Nah, jadi mungkin ada sebagian orang yang masih menganggap kok penyuluh

dikepalai oleh seorang kepala tim kerja namanya. Kalau di level provinsi itu namanya Kelsi. Jadi status mereka sekarang adalah mitra kerja, di mana antara dinas dan penyuluh ini ingin mencapai program yang sama, yaitu penyuksesan program target pertanian ini, yaitu untuk swasembada pangan. Kemudian itu dari sisi status kepegawaiannya dan tatanan kerjanya, kita tidak lagi bisa memerintah langsung, tetapi berkoordinasi dan dimintai tolong istilahnya. Nah, tolong ini dibenahi, kira-kira seperti itu. Kemudian di setelah impres itu ada lagi namanya Kepres nomor 2 tahun 2026 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan pada bidang pertanian, khususnya sub bidang penyuluh pertanian. Nah, di antaranya yaitu satu tentang status kepegawaian, yaitu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kepegawaian mereka bukan lagi menjadi pegawai Pemda, tetapi sudah menjadi bagian dari pegawai pusat. Yang kedua, peran daerah, kabupaten, provinsi dilarang mengalihkan fungsi sarana dan prasarananya. Jadi artinya dalam aturan ini pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih sarana dan prasarana, bahkan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, pembagian tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu seluruh sarana dan prasarana itu pemerintah daerah yang menyiapkan. Dalam hal ini itu sesuai dengan aturan Kepres nomor 2 tahun 2026 ini. Jadi yang ketiganya, pencabutan aturan lama Kepres nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan penyuluh pertanian. Jadi aturan ini yang dicabut, sehingga muncullah yang penyuluh sekarang menjadi pegawai pusat. Nah, kalau dulu itu kan yang ini masih di bawah dinas langsung gitu. Kemudian apa saja yang dibenahi atau yang dikerjakan di bidang penyuluh itu, apa sih tugasnya bidang penyuluh kayak gitu, atau penyuluh itu salah satunya adalah pembinaan kelompok tani. Itu dasarnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang kelembagaan kelompok tani. Setelah undang-undang ini terbit lagi undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan kelembagaan ekonomi kelompok tani. Jadi di sini kelompok tani ini kita yang bina, tetapi di dalam pelaksanaannya itu mereka itu memiliki otonomi di kelompok tani itu sendiri. Contohnya untuk membentuk suatu kelompok tani yang ada di nagari misalnya, itu mereka sendirilah yang berkumpul, mereka sendiri yang memilih siapa yang akan jadi ketua. Lalu penyuluh apa tugasnya? Penyuluh hanya mendampingi dan mengarahkan supaya jalannya itu bagus. Begitu juga dinas hanya bisa memfasilitasi, tidak boleh intervensi langsung. Adapun permasalahan sekarang yang ada di kelompok tani itu sangat banyak sekali. Mungkin permasalahan yang ada itu sudah menasional, tidak hanya terjadi di kabupaten kita, tapi juga di semua tempat. Artinya apa? Kelompok tani ini terbentuk mungkin ada yang dari tahun 80-an, 90-an, tetapi sampai sekarang masih itu juga kepengurusannya, ketuanya gitu. Sehingga terjadilah tidak normal lagi jalannya kelompok tani, organisasi kelompok tani ini. Ada dominasi oleh ketua. Ketua mendominasi semua fasilitas dan kegiatan yang ada di kelompok tani itu sendiri.

0: Sehingga itu menjadi kisruh di bawah permasalahan di masyarakat itu sendiri, di kelompok itu sendiri. Contoh, misalkan ketua yang dipilih dulu, mereka sangat dominan terhadap anggota-anggotanya. Misal ada alat tapi dikuasai sendiri, ada bibit dikuasai sendiri juga. Anggota ada yang tidak dapat, dibilang sudah habis, tapi dikuasai sendiri, dan macam-macam lah kelakuan ketua yang lama itu tadi kan. Sehingga menjadi permasalahan, dan permasalahan ini ternyata tidak terjadi satu tempat, terjadi di semua tempat. Penyebabnya apa? Apalagi di kondisi di wilayah kita. Kita kan terkenal dengan menyanjung, mengukuhkan sekali adat istiadat ini, artinya nenek mama itu sangat dihormati, gitu kan. Sehingga kebetulan yang dituakan ini, yang diangkat sebagai beliau yang menjadi kelompok tani, tapi sayangnya beliau sudah melebihi kewenangan beliau bertindak, sehingga dominasi tadi, dominan sifat dominan beliau ini terlalu tinggi, sehingga anggota ribut. Tapi ribut mereka tidak bisa diselesaikan. Pertama, mereka segan, tidak berani, karena itu adalah mamaknya atau datuknya. Jadi ini menjadi polemik jadinya di bawah. Gimana cara menggantinya gitu. Sementara dari dinas juga tidak bisa intervensi langsung. Penyuluh juga begitu. Karena hak prerogatifnya ada di anggota itu sendiri. Nah, sementara anggota adalah sanak, kemenakan, anak, tidak berani bicara. Tapi ini berjalan terus. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menertibkannya. Nah, jadi barusan ini ada itu surat dari Pak Sekda ditujukan kepada Wali Nagari, kepada Katim Care tadi, penyuluh, sebagai kepala di level kabupaten, dan kepala BPP, Balai Penyuluh Pertanian di kecamatan, beserta penyuluh itu sendiri. Itu diminta agar segera melakukan revitalisasi kelompok tani yang bermasalah, kan ada yang meninggal, yang tidak lengkap lagi, sehingga sekarang diperbarui. Jadi di situ melihat kondisi yang ada di saat ini sudah tidak relevan lagi dengan jalannya kelompok tani yang dibentuk pada zaman lalu, sehingga harus menyesuaikan diri untuk supaya bisa bersaing dengan zaman sekarang gitu, dengan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi di surat itu ditekankan, diminta pengurus yang akan masuk itu diharapkan kalau bisa itu umurnya tidak boleh lebih dari 51 tahun. Itu tujuannya apa? Supaya masih connect. Itu bahasa awaknya, supaya nyambung ketika diajak bicara tentang pertanian. Kemudian diharapkan lagi jika ada SDM yang berpendidikan lebih dari SMA. Tujuannya apa? Ya minimal bisa IT lah. Artinya mengoperasikan komputer, karena zaman sekarang ini kan zaman teknologi, semua proposal itu tidak lagi dibuat secara manual, tetapi mengisi di aplikasi gitu. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan. Kami itu berharap sekali hal demikian bisa terpenuhi gitu. Untuk itu kami mohon sekali dukungan dari Bapak Wali Nagari untuk menyukseskan program revitalisasi kelompok tani ini, karena ini sangat kita butuhkan dan itu sangat urgent sekali untuk mencapai ke mencapai program kita, supaya tercapai program pertanian untuk mencapai swasembada pangan ini tadi. Itu peran Wali Nagari sangat besar sekali, karena Wali Nagari yang membuatkan SK kelompok tani tersebut, dan mereka juga yang menerbitkan SK-nya, dan mereka juga yang akhirnya akan memilih kembali gitu. Supaya memediasi dan melaksanakan pemilihan tersebut supaya revitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami kepada wali nagari beserta penyuluh yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing di daerah di bawah. Itu yang sangat penting. Kemudian kami juga ada program yang sedang kami laksanakan, yaitu ada sekolah pokok murah SPM atau TOT, disebut juga dengan TOT, yaitu tanam tanpa olah tanah. Ini program ini kalau menurut ceritanya dan hasil yang sudah pernah dilakukan oleh penyuluh, itu hasilnya bisa berlipat ganda. Kalau normalnya kita memupuk bertanam secara konvensional, secara tradisional, itu maksimal 5 ton atau 6 ton. Tetapi kalau dengan sistem TOT tanpa olah tanah ini bisa mencapai 9 ton. Itu menurut hasil yang sudah pernah dilakukan oleh penyuluh. Jadi oleh sebab itu kami sedang melaksanakan sekolah tersebut sekarang. Jadi yang berlokasi di Nagari Kapua, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Program ini terlaksana dibiayai oleh APBD Pemda Pesisir Selatan melalui dana sharingnya Dewan.
1: Pokir,
0: dana pokir, ya, yaitu salah satu pokir dewan kita. Itu yang sedang kita laksanakan sekarang. Apalagi yang ini, ya itulah yang sedang kami kerjakan sekarang. Kemudian juga yang sedang berjalan juga ada pola tanam serentak. Program tanam serentak itu adalah tujuannya untuk pertama bisa meningkatkan produksi, yang kedua mengurangi hama dan penyakit, karena kalau kita serentak kan itu berkurang jadinya. Tapi kalau kita sendirian yang bertanam duluan, itu banyak sekali hamanya, karena semua itu menuju ke tempat itu gitu. Contoh saja, misalnya padi kita sendirian yang masak, burung tentu tertuju ke situ semua gitu. Itu contoh kasat matanya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu juga sedang berjalan sekarang. Sudah menjadi program rutin untuk menganjurkan pola tanam serentak ini. Itulah kegiatan yang sedang kami lakukan. Oh, ada tambahan lagi ya. Ini menyangkut ulang tahun RI yang ke-81 ini. Kami di samping kelompok tani, sekarang kan juga ada namanya kelompok Brigade Pangan. Tujuannya juga sama, untuk mencapai program swasembada pangan itu yang dicita-citakan oleh Pak Presiden kita kan. Apa itu Brigade Pangan? Brigade Pangan ini adalah suatu kelompok tani yang dibentuk terdiri dari anak-anak muda, kalau istilahnya bisa dikatakan anak milenial, yang baru tamat kuliah atau SMA, yang menganggur, yang belum dapat pekerjaan tetap. Sehingga itu tujuannya supaya menarik anak-anak muda ini mencintai pertanian, kembali ke desa untuk menjadi petani, petani yang modern gitu. Jadi mereka ini dikumpulkan dalam satu anggota itu 15 orang, maksimalnya 20 orang. Maka dijadikanlah satu kelompok BP namanya, Brigade Pangan. Dan ini juga menjadi andalan kita sekarang untuk kedepannya supaya mereka ini bisa menjadi contoh bagi petani-petani yang ada selama ini. Kita mengharapkan dengan energinya mereka, pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi kader dan contoh bagi masyarakat yang lainnya di dalam pertanian. Jadi BP kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini berjumlah 56 BP. Yeah. Itu disesuaikan dengan jumlah luas lahan yang ada. Lalu berapa satu BP ini memiliki lahan olah yang bisa mereka olah? Untuk satu kelompok ini bertanggung jawab 150 hektar lahan garapannya, sampai minimal 150 hektar sampai 200 hektar. Nah, kalau ada lahan yang seluas itu baru satu kelompok taninya, kelompok BP-nya gitu. Jadi sekarang kita akan baru memulai, dan pekerjaan BP ini juga belum maksimal dikarenakan belum meratanya dapat alsintan, alat pertanian tersebut, sehingga ada yang sudah jalan, ada yang belum, ada yang masih menunggu gitu. Kemudian banyak hal yang membuat mereka tidak jalan. Pertama yaitu alat yang dimiliki ini, alsintan yang dimiliki terkadang tidak sesuai dengan lokasi tempat mereka. Artinya kebetulan lahan garapannya, kondisi lahannya itu agak rawa, yeah, tetapi mesin yang mereka dapat itu agak berat gitu. Jadi kan tidak bisa dioperasikan karena bisa tenggelam gitu. Betul. Nah, jadi kendalanya seperti itu di lapangan. Dan kendala yang lain juga dihadapi BP adalah tadi alsintannya seperti itu belum tepat gunanya tadi. Kemudian juga alat yang mereka terima ini juga ada yang sangat boros sekali, sehingga tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran, habis untuk minyak saja katanya. Itu menurut pengalaman yang sudah mengoperasikannya. Ditambah lagi hal-hal lain yang menghambat di bawah itu, yang menjadi permasalahan adalah permasalahan susahnya mendapatkan BBM, karena SPBU membatasi mereka membeli. Jadi mereka belum dapat jalur tolnya, itu istilahnya tuh. Sehingga itu jadi kendala juga untuk beroperasi maksimal. Banyak hal-hal lain yang menjadi kendala dan hambatan di lapangan, dan itu semua yang akan kita carikan solusinya. Mudah-mudahan dengan ada solusinya nanti, itu memang kami mengupayakan minimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan itu. Mudah-mudahan nanti terbentuknya BP itu memang sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan gitu. Demikian penjelasan tentang BP. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di pertanian ini, baik BP-nya maupun kelompok tani yang lainnya, semuanya menjadi satu gerak langkah yang tujuannya untuk mencapai swasembada pangan tadi bisa tercapai dan terwujud itu. Itu harapan kami.
1: Terima kasih Bapak atas penjelasannya terkait dengan implementasi impres penyuluhan ya Bapak dan juga terkait tadi dengan Brigade Pangan. Nah Bapak, kita bahas dulu terkait dengan sentralisasi tadi ya Pak ya, dari penyuluhan dari daerah ke pusat. Ini walaupun jadi mitra, nanti ada ketimpangan nggak Pak? Kan kalau misalnya dari pusat kan programnya sudah diseragamkan ya Pak ya, seluruh Indonesia. Nah kalau untuk daerah kan masing-masing daerah ini kan berbeda tanahnya, berbeda pertaniannya ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak, jadi kendala atau bagaimana Pak?
0: Sebenarnya kendala tidak, mereka itu kan sudah memetakan juga mana yang lahan pertanian, mana yang lahan perkebunan. Itu kan sudah dipetakan semua, dan mereka bekerja sesuai dengan wilayah kerja mereka masing-masing. Itu tidak menjadi kendala, cuman di dalam aplikasinya itu tadi tidak bisa, dinas tidak bisa langsung memerintah gitu. harus berkoordinasi dulu. Jadi contoh kita harus kita akui jujur kita bukan menyalahkan. Misal ketika ada program kita dinas, kita ingin turun ke lapangan, tetapi mereka di sana lagi sibuk. Otomatis mereka tidak bisa mendampingi kita dan melayani kita. Mereka punya alasan, kami lagi sibuk Pak, lagi ada ini yang mau kami selesaikan. Jadi nanti kalau Bapak turun, nanti jangan tersinggung. Agak kira seperti itu.
1: Berarti jadi lama nanti ya Pak ya, waktunya ya Pak ya.
0: Tapi ya untuk saat ini masih normal, belum menjadi kendala serius gitu. Ya mudah-mudahan ke depan tetap sinergitas ini, kerjasama ini tetap, koordinasi ini tetap jalan baik gitu. Itu harapan kami.
1: Nah terkait dengan aset nih bagaimana Pak? Kan sebelumnya dipegang dinas nih Pak, ya. Kan saat ini sudah dialihkan ke pusat, itu bagaimana Pak?
0: Kalau aset itu tetap menjadi aset Pemda, karena di salah satu aturan yang tadi ada Kepres nomor 2 tahun 2026 tentang urusan pemerintahan konkurens tambahan pada bidang pertanian, khususnya bidang penyuluh, sub bidang penyuluh pertanian, itu memang ada salah satu poin atau ayat dari Kepres ini yang menjelaskan bahwa adanya pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah. Apa sih tugas pemerintah pusat? Penggajian itu tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah apa tugasnya? Itu tadi, seluruh sarana dan prasarana untuk mendukung tugasnya penyuluh ini itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan ke daerah. Seperti itu. Jadi tetap itu menjadi aset daerah. Cuman penggunaannya oleh penyuluh itu sendiri.
1: Nah berikutnya Bapak terkait dengan hasil nih Pak. Nah kalau hasil pertaniannya atau hasil pangannya bagaimana jadi jadinya Pak?
0: Kalau hasil pangannya kita ya saya tidak membawa data tadi ya, khusus untuk berapa ton segala macamnya itu, tapi yang saya tahu kita pertanian ini pesisir selatan adalah andalan di Sumatera Barat karena luas pertaniannya. Kalau 2 bulan terakhir saya dengar itu posisi Kabupaten Pesisir Selatan itu nomor 2 di Sumatera Barat, tinggi produksi pangannya gitu, padinya. Jadi dan kita masih punya waktu sampai Desember untuk mengejar target itu, dan insya Allah target pesisir selatan tercapai.
1: Baik. Nah untuk masyarakat kita bagaimana nih Pak terkait dengan penarikan penyuluh menjadi pusat ini Pak, dari Pemda menjadi pusat, bagaimana nih respon dari masyarakat petani kita Pak?
0: Kalau petani kita mereka kan tidak tahu itu, tidak
1: birokrasi itu
0: ya, mereka tidak tahu menahu itu, yang mereka tahu ingin tahu itu ada bantuan untuk kami. Paling-paling itu yang ingin mereka tahu. Bagaimana caranya sistemnya mereka tidak mau tahu, itu yang penting kami dapat bantuan kan gitu. Seperti itu.
1: Tapi biasanya penyuluhnya masih di daerah yang sama.
0: Masih, ya mereka itu manajemen dari Katim Care tadi, itu kan tergantung manajemen mereka. Bisa saja si A sudah ditaruh di wilayahnya, misalnya di Nagari Lumpo. Tapi melihat dia sudah lama bertugas itu, bisa saja dialihkan ke tempat lain, dan dimasukkan yang baru gitu, di supaya ada penyegaran gitu. Jadi seperti itu, tidak melulu dari awal sampai akhir pensiun dia di situ enggak.
1: Rollingnya ada juga.
0: Ada. Bahkan itu di tingkat level koordinator namanya, untuk level kecamatan itu sangat sering itu namanya, sesuai kebutuhan lah.
1: Nah terkaitnya ini saat ini apa nih Pak fokus dari penyuluh nih Pak dan juga masyarakat petani kita Pak?
0: Fokusnya ya itu tadi, meningkatkan produksi pangan kita, itu fokusnya. tidak hanya di bidang padi, jagung pangan juga kan, jagung juga sudah itu apa namanya, termasuk perkebunan, bahkan ada semacam sekarang tuh program kelapa dalam namanya.
1: Kelapa dalam.
0: Iya, kelapa dalam itu itu programnya ya cukup besar juga gitu. Jadi tidak ada permasalahan.
1: Baik, oke. Okay. Iya, dan untuk mengantisipasi cuaca nih bagaimana nih Pak?
0: Pertama kan BMKG ada pengumumannya gitu. Nah, jadi kalau penyuluh mensiasatinya dinas, misalnya kalau ada musim El Nino atau musim pengarau, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau musim pengarau otomatis air kan tidak ada. Kita tanam jagung gitu, sehingga dia tetap berproduksi gitu. Jadi pandai kita lah yang untuk mencikapinya gitu.
1: Kalau bencana bagaimana nih Pak? Kan rata-rata hampir setiap tahun kita terkena bencana.
0: Terkena bencana.
1: Ini bagaimana nih Pak?
0: Bencana itu ya kalau program pemerintah pusat itu bencana, bagi yang kena bencana itu kan dikasih bantuan untuk mengolah kembali lahan pertaniannya sehingga mereka bisa bercocok tanam kembali. Itu sudah sedang terlaksana itu.
1: Baik Pak. Nah, Bapak terima kasih ya atas informasinya dan juga jawabannya terkait dengan permasalahan yang ada di bidang pertanian yang untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Terakhir Bapak mungkin ada himbauan untuk para petani kita dan juga mungkin penyuluh yang ada di lapangan saat ini Pak.
0: Begini, khususnya untuk terkait tadi ada surat untuk permintaan dinas agar diadakan revitalisasi kelompok tani. Itu harapan kami kepada Bapak penyuluh, baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di lapangan, itu kiranya dapat mengeksekusi atau menindaklanjuti sesegera mungkin agar itu bisa dilaksanakan, terjadinya kepengurusan yang baru gitu. Jadi sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan itu kami, harapan kami kepada penyuluh dan wali nagari dapat menyukseskan itu, program itu. Bagi yang lainnya, bagi BP kami berharap jangan patah semangat, tetap semangat, jadilah sebagai kader dan contoh bagi petani lainnya gitu. Jangan mudah putus asa.
1: Banyak caranya. Oke, Bapak terima kasih Bapak Syafrizal Henry sudah berbagi informasi bersama kita ya Pak di edisi kali ini. Semoga lancar Bapak dengan aktivitasnya. Kita mengucapkan juga terima kasih buat sahabat Langgi saya sudah mengikuti perbincangan kita bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat, terlebih lagi pada sahabat tani kita nih yang berada di lapangan. Terima kasih sahabat Langgi saya, kita tutup dulu Gawang Pasisi edisi Senin 10 Agustus 2020. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM. Media

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan NIK, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
5: Iya.
6: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Raja Gusali 41,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau kembali bersuara kepada Febri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga edisi Senin 10 Agustus 2020. Berjumpa kembali buat sahabat di siang menjelang sore kali ini dengan Adel Febri menemani sahabat hingga ibadah sholat asar nantinya di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dua informasi bakal kita hadirkan di edisi kali ini tentunya. Langsung saja untuk informasi yang pertama adalah terkait dengan dua minuman populer nih setelah air putih yang sering dikonsumsi oleh masyarakat maupun sahabat Langkisau ya yang mendengarkan di edisi kali ini. Nah, sahabat Langkisau, ternyata dua minuman ini yaitu kopi dan juga teh dilaporkan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Ada yang mungkin kita ketahui, ada juga yang belum kita ketahui sahabat, di mana selain menjadi minuman favorit, keduanya mengandung senyawa yang dipercaya dapat membantu menjaga fungsi tubuh sekaligus menjadi sarana mempererat interaksi sosial. Sahabat Langkisau, kopi berasal dari biji tanaman berbunga yang tumbuh di lebih dari 50 negara termasuk Amerika Serikat. Biji kopi dipanen, disangrai, lalu digiling sebelum diolah dengan berbagai metode seperti diseduh, direbus maupun dikukus sesuai tradisi dan selera masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, teh dibuat dari daun tanaman Camellia sinensis. Minuman ini dikonsumsi lebih dari 2/3 penduduk dunia. Daun teh umumnya diseduh menggunakan air panas selama beberapa menit dan dapat disajikan dalam keadaan panas maupun dingin. Untuk perbedaan dari jenis teh, ada teh hijau, teh oolong, dan juga teh hitam yang ditentukan oleh proses fermentasi daunnya. Semakin lama proses fermentasi berlangsung, semakin tinggi kandungan kafeinnya. Teh hijau tidak mengalami fermentasi sehingga memiliki kadar kafein paling rendah, sedangkan teh hitam mengalami fermentasi paling lama. Dan para ahli menjelaskan bahwa kopi dan teh mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas, yaitu senyawa yang berpotensi merusak sel dan memicu berbagai penyakit. Radikal bebas dapat terbentuk secara alami dalam tubuh maupun berasal dari paparan lingkungan dan juga makanan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dan teh berkaitan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2. Antioksidan dalam kopi dinilai dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sedangkan senyawa dalam teh dipercaya mendukung proses pengolahan gula oleh tubuh. Selain itu juga sahabat, penelitian lain mengungkapkan bahwa konsumsi sekitar 3 hingga 5 cangkir kopi perharinya dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terhadap penumpukan kalsium pada pembuluh darah jantung. Temuan tersebut mengindikasikan adanya potensi penurunan risiko penyakit jantung, meskipun para ahli tetap menyarankan konsumsi kafein secara bijak yang disesuaikan dengan kesehatan kita masing-masing. Nah, manfaat lain dari menjadi perhatian adalah kaitan antara konsumsi kopi dengan kesehatan hati. Mengkonsumsi 3 cangkir atau lebih setiap hari dilaporkan berhubungan dengan risiko yang lebih rendah terhadap penyakit hati kronis, sirosis, dan juga kanker hati. Nah, para peneliti menyebutkan bahwa kopi mengandung lebih dari 100 senyawa kimia yang masih terus dipelajari untuk diketahui perannya dalam menjaga kesehatan organ hati kita. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan, para ahli menekankan bahwa kopi dan teh bukanlah pengganti pengobatan medis. Pola makanan yang seimbang, tentunya olahraga teratur dan gaya hidup yang sehat tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Apalagi kadang ada juga ya sahabat, kita yang kurang toleran nih dengan kandungan pada teh dan juga kopi. Jadi untuk mengkonsumsinya harus dengan bijak supaya bisa mendapatkan manfaat yang baik bagi tubuh.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tongkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah, le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong samanta mauwa si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwa ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih bana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado le jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado le jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: percaya.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
2: Dada, sakit.
3: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
5: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
6: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
5: Bener nih.
6: Bener.
5: Nanti kamu dianggap gak gaul lagi sama teman-teman kamu.
6: Ah bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
5: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
6: Iya bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
5: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
6: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
5: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
6: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
5: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
6: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
5: Betul nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
6: Ya iyalah bu.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

personifikasi atau salah peruntukan. 2. Harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. 3. Kemasan tidak sesuai standar. 4. Nama merek menyerupai dengan merek lain yang sudah terkenal. Dan 5. Dijual dengan cara yang tidak wajar. Mari bersama kita hambat peredaran rokok ilegal di Wonosobo dengan tidak membeli dan menggunakannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dan Bea Cukai Magelang.

0: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Banjir, angin kencang, dan suhu ekstrim bisa mengancam keselamatan kita. Mitigasi cuaca ekstrim adalah langkah penting untuk melindungi diri dan komunitas kita. Mari kita siapkan diri dan lingkungan kita dengan cara: pertama, ketahui potensi risiko di daerahmu. Diskusikan bersama orang terdekatmu tentang langkah-langkah yang perlu diambil saat cuaca ekstrim tiba. Kedua, siapkan paket darurat. Pastikan kamu memiliki makanan, air, obat-obatan, dan alat komunikasi yang siap digunakan. Ketiga, ikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam situasi yang berbahaya. Bersama, kita bisa membangun ketangguhan. Mitigasi cuaca adalah tanggung jawab kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang kami banggakan, kita semua menyadari bahwa perubahan iklim telah membawa dampak besar terhadap pola cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita tercinta. Bencana seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mitigasi terhadap cuaca ekstrem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem? Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai perubahan iklim serta dampak yang ditimbulkannya. Kedua, mengembangkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketiga, meningkatkan ketahanan lingkungan dengan memperkuat ekosistem alami. Keempat, berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang ramah lingkungan. Ketangguhan terhadap cuaca ekstrem tidak bisa dibangun dalam sehari, tetapi dengan langkah-langkah yang konsisten dan kerjasama yang erat, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana yang ditimbulkan. Mari kita jadikan mitigasi cuaca ekstrem sebagai tanggung jawab bersama demi kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan. Saya Heri Pudiatmoko, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, kita akan mengawali berita dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan informasinya mengenai kebakaran meluas ke Pasuruan, Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo dari semua wilayah akan ditutup. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama. Silakan.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, menutup total seluruh akses wisata dari semua pintu wilayah, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan akses wisata ke Gunung Bromo ini berlaku sejak Sabtu malam 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Humas Balai Besar TNBTS, Bambang Suryo, mengatakan tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Bambang menghimbau kepada masyarakat, pengunjung, dan seluruh pelaku usaha jasa agar tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS dari kebakaran hutan.
3: Ya, bukan merembet, tapi ada titik lain yang terbakar di Pasuruan, di sekitar Tosari. Ya, untuk sementara ditutup dan jangan berkunjung ke TNBTS. Terus jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian tetap mematuhi semua batasan kunjungan yang di TNBTS yang sudah disampaikan melalui media sosial. Ya.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga warga Tengger Kecamatan Tosari, Agus Tiawardiana, menegaskan kebakaran sudah meluas sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di sekitar Bukit Tunggal, Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, dan berdekatan dengan Bukit Premium. Sebagai informasi, bagi setiap wisatawan yang membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, pihak TNBTS menyampaikan bahwa pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang alias refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya ada dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri serahkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Selengkapnya bersama dengan reporter Dias. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Telogosari, Kecamatan Giritontro belum lama ini. Penyaluran bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama. Dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2026, Kabupaten Wonogiri telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama sekitar 1,5 bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan muka air tanah yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, kekeringan saat ini telah terjadi di 6 kecamatan, 17 desa, dan 68 dusun dengan jumlah warga terdampak mencapai 3.415 kepala keluarga atau sekitar 10.088 jiwa. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya menghadirkan solusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Bupati mengatakan bahwa persoalan air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan anggaran distribusi sebanyak 1.045 tangki air bersih bagi wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

0: Terima kasih reporter Dias dan selamat bertugas kembali. Memasuki berita ketiga di sesi pertama Berita Indonesia Live ada dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan informasinya mengenai Bupati lepas peserta kontingen Tuban pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Anissa.
1: Satu persatu pramuka penggalang berdiri rapi di depan rumah Dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban, Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Rombongan kontingen pramuka penggalang ini menunggu giliran diberangkatkan ke Cibubur. Dari barisan itu, 32 peserta akan mewakili Kabupaten Tuban dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, didampingi 8 orang pembina dan tim pendukung. Dalam laporannya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tuban Kapten Purnawirawan Kacuk Karsono menyampaikan, Jambore Nasional ini merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang digelar 5 tahun sekali oleh Kuartir Nasional. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana pembinaan di alam terbuka bagi anggota usia 11 hingga 15 tahun dengan penekanan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta keterampilan. Ia menambahkan Jamnas ke-12 2026 kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan porsi 80% di dalam perkemahan dan 20% di luar melalui metode permainan, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan kompetisi. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dalam arahannya mengapresiasi pembina yang telah menyiapkan peserta hingga siap mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Ia menilai para peserta telah dibekali kemampuan dasar yang perlu diuji selama jambore. Mas Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan nilai kepramukaan selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan kepekaan terhadap lingkungan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kepedulian antar anggota sebagai sikap yang harus dijaga. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Anissa dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk berita terakhir di sesi kali ini ada dari RPKD Kota Denpasar, Bali, dengan informasi kunjungi Geraha Nawasena, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf berikan apresiasi sebagai wadah kreativitas disabilitas Kota Denpasar. Selengkapnya bersama dengan reporter Bambang Haryadi. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penasehat Satu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, berkesempatan menyambangi sahabat disabilitas Kota Denpasar yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam acara Pesona Difabel Denpasar di Geraha Nawasena, Sabtu 8 Agustus 2026. Nyonya Fatma mengatakan meski menyandang status sebagai kalangan disabilitas, kesempatan untuk berkarya dan berkembang adalah sebuah hal mutlak yang harus tetap diberikan kepada mereka. Kunjungan ini, kata Nyonya Fatma Saifullah Yusuf, juga sekaligus menjadi kesempatan untuk mencari hasil karya premium yang dihasilkan sahabat disabilitas untuk bisa dipromosikan ke segmen market yang lebih luas lagi. Sementara itu, Ketua GOW Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua FPPI Kota Denpasar Mulia Ningsih menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Nyonya Fatma Saifullah Yusuf ke Kota Denpasar. Kunjungan ini katanya diharapkan akan menjadi suntikan semangat bagi para sahabat disabilitas untuk berada di Geraha Nawasena. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati pada kesempatan yang sama menjelaskan, di Geraha Nawasena sendiri pemerintah Kota Denpasar menaungi setidaknya 5 organisasi yang menghimpun disabilitas di Kota Denpasar. Selain sebagai tempat untuk bertemu, Geraha Nawasena ini juga menjadi tempat untuk digunakan dalam memamerkan produk dan hasil karya para kalangan disabilitas di Kota Denpasar. Selain itu, karya para penyintas skizofrenia juga turut dijajakan di area itu. Acara kunjungan kemudian ditutup dengan memberikan paket sembako bagi para sahabat disabilitas di Sentra Mahatmya Bali, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih.

0: kasih reporter Bambang Haryadi, selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita memasuki sesi kedua dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026. Dalam sesi yang kedua, kita akan mengawali informasi lewat Persada ID Talk bersama dengan reporter Pelangi yang akan membicarakan mengenai Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa bersama dengan Project Leader Kristiana Setianingrum. Selengkapnya, reporter Pelangi.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talk saya akan membahas tentang Project Bahasa Ibu Wiki Jawa, dan saya sudah bersama dengan Project Leader dari Bahasa Ibu Wiki Jawa, ada Kak Kristiana Setianingrum. Kita mau sapa dulu. Halo Kak, selamat siang.
3: Halo Kak Pelangi, selamat siang.
2: Iya. Gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, sehat, sehat. Kak Pelangi gimana nih?
2: Sehat, alhamdulillah. Nah, ini aku mau tanya-tanya nih tentang program Bahasa Ibu Wiki Jawa. Ini tuh sebenarnya apa sih?
3: Oke, jadi program Bahasa Ibu Wiki Jawa ini kita sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dari pemuda usia 16-30 tahun yang terkhusus untuk teman-teman di wilayah Jawa Tengah. Nah, karena program ini sebetulnya akan berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, jadi di tahun pertama kita akan pilih di salah satu wilayah yaitu Kabupaten Wonosobo. Tapi tujuannya untuk menjadi tempat teman-teman kalau punya ide apa untuk kemajuan di salah satu di Wonosobo ataupun di pemerintahan Jawa Tengah, kita bisa gas bareng gitu. Okay. Kak,
2: kalau Bahasa Ibu Wikinya tuh sebenarnya artinya apa sih?
3: Jadi kalau Bahasa Ibu Wiki itu kami memperjuangkan atau kami punya spirit yang sama untuk bisa teman-teman muda ini selain mereka menyuarakan aspirasinya juga mereka nggak lupa dengan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika menyampaikan pendapatnya itu, ketika menyampaikan aspirasinya juga relatable dengan lingkungan sekitarnya.
2: Gitu. Kalau yang di Wonosobo sendiri nih, kira-kira program-programnya apa aja?
3: Sejauh ini kita sudah ngobrol dengan Bapeda Wonosobo dan sudah mulai terkerucut ada 3 isu besar Kak yang akan kita bawakan. Yang pertama tentang literasi digital tentu, yang kedua tentang isu perlindungan anak atau pemenuhan hak anak, dan yang ketiga tentang kesehatan.
2: Oke, itu akan berjalan seperti apa nantinya dan targetnya nih kira-kira kapan akan berjalan?
3: Kalau targetnya di bulan Agustus ini kami masih dalam konteks audiensi, kemudian cari-cari stakeholder mana yang bisa kerjasama. Kemudian nanti di September kita akan memulai langkah kami dengan yang namanya Wikiton. Jadi nanti akan ada Wikiton, ada mini Wikiton, semacam lomba untuk teman-teman pemuda tadi ya, 16-30 tahun, untuk teman-teman bisa berkontribusi memberikan ide dari 3 isu prioritas tadi, soal literasi digital, kemudian kesehatan, dan juga pemenuhan atau perlindungan anak.
2: Oke, kalau inisiatornya sendiri dari mana Kak?
3: Pusat kami itu sebenarnya di Bali, dan kami sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, ada di Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini melebarkan sayap ke wilayah Jawa.
2: Oke, Jawanya khususnya di Wonosobo ya.
3: Ya, di Wonosobo.
2: Ini berarti khusus Jawa baru ada di Wonosobo aja ya?
3: Exactly,
2: wow,
3: betul sekali.
2: Keren banget nih. Nah, nanti Kak nih programnya tuh akan selain lomba-lomba tadi ya, apa ada program lain lagi gitu?
3: Setelah lomba, jadi lomba ini akan berkelanjutan Kak. Jadi nanti setelah teman-teman lomba, kemudian kita akan pilih mungkin 3-6 pemenang terbaik. Kemudian kita akan semacam coaching ke mereka. Nanti ide mereka kita godok lagi untuk kemudian kita dorong audiensi dengan pemerintah. Setelah audiensi nanti kita dorong juga untuk implementasi. Jadi memang dari ide kemudian menjadi sebuah aksi, itu yang kami dorong.
2: Oke, aksinya yang diharapkan nanti seperti apa berarti Kak?
3: Yang jelas satu adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi nggak cuman pemerintah punya program terus anak muda diambil jadi peserta doang, enggak, tapi justru inisiator kemudian yang melakukan segala macam dari teman-teman muda bekerja sama dengan pemerintah, dan yang selanjutnya adalah ide-ide yang kemudian muncul atau aksi yang kemudian dilakukan itu bisa menjawab permasalahan dari keresahan pemerintah dan juga lingkungan sekitar.
2: Oke, berarti nanti untuk ide-idenya sendiri itu akan diimplementasikannya. Itu sebenarnya goals-nya tuh apa, Kak?
3: Ya, jadi kita mau implementasikan biar tadi ya, satu adalah isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar teman-teman muda itu bisa terpecahkan. Jadi hal-hal yang jelek-jelek tuh bisa hilang dengan ide-ide mereka. Kemudian yang kedua, tentu meningkatkan skill atau critical thinking dari teman-teman muda gitu ya. Biar kalau mereka melihat satu isu, oh fokusnya adalah ke solusi. Jadi bukan cuma nyalah-nyalain doang, tapi kita bisa berkontribusi, kita bisa bantu apa ya sama pemerintah gitu.
2: Oke, nah kalau mungkin di wilayah lain nih, apakah ada yang sudah berjalan dan bentuk kegiatannya seperti apa?
3: Oke, sudah ada Kak, salah satunya di Bali. Jadi teman-teman di Bali itu menginisiasi isunya tentang lingkungan, karena di sana kan banyak sekali upacara yang dilakukan ya. Kemudian karena upacaranya banyak, kemudian penimbunan sampahnya juga banyak, akhirnya teman-teman di Bali membuat inisiator untuk yuk kayaknya kita perlu membersihkan sampah secara rutin, kemudian bisa biar isu-isu sampah ini tuh enggak meledak di satu titik doang atau enggak cuman menumpuk di satu titik doang. Akhirnya mereka bikin inisiasi untuk mengumpulkan teman-teman yang lain. Kemudian mereka ada semacam bersih desa yang rutin dilakukan dan itu terus berjalan sampai sekarang.
2: Oke. Ada enggak sih nanti teman-teman nanti ya itu yang jadi duta-dutaan gitu enggak atau enggak?
3: Terpantau sih bisa jadi akan ada, tapi kalau sejauh ini kita mendorongnya adalah teman-teman melakukan aksi dulu. Jadi teman-teman tim yang akan ikut lomba nanti bikin aksi, kemudian kita akan dorong untuk mengimplementasikannya.
2: Oke, targetnya berapa peserta nih nanti?
3: Kalau per wikiton sih target kita ada 500 yang entry. Jadi yang daftar ada 500 untuk per bulannya ya. Tapi kalau nanti sambil jalan kita akan cek-cek ombak juga, karena kita akan rencana masuk juga ke sekolah-sekolah gitu ya, atau ke pondok pesantren dan lain-lain, biar bisa merata inklusif ke seluruh anak muda.
2: Nanti kalau sudah ada pendaftar gitu, apakah akan dilakukan proses lebih lanjutnya tuh kayak apa ya, semacam orientasi atau apa gitu gak sih?
3: Ya, jadi awalnya kita akan ada mungkin semacam webinar pengawal awalan dulu untuk memperkenalkan Bahasa Ibu Wiki Jawa itu apa, kemudian Wikiton di bulan ini temanya tentang apa, lalu setelah itu teman-teman akan mengisi entry, nanti kita dari tim internal akan seleksi, kemudian nanti akan ada tim juri Kak. Jadi setelah kita seleksi, tim juri akan memilih 3-6 pemenang terbaik, kemudian itu yang akan kita dorong untuk kita coaching sampai nanti proses implementasi di lapangan.
2: Oke, mungkin kalau Kak Itin sendiri nih, nanti harapannya apa nih buat program ini?
3: Harapannya adalah satu, menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman muda bisa menyampaikan idenya, kemudian bisa menyampaikan keresahannya, dan tentu dari keresahan-keresahan itu memunculkan sebuah aksi nyata untuk ya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.
2: Terutama dengan tiga tema besar itu tadi.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, kalau di Wonosobo sendiri nih Kak Itin melihatnya tiga hal itu apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana?
3: Kita kasih rate aja kali ya. Sampai 5 mungkin.
2: Oke.
3: Masih di 2,5 lah. Jadi masih perlu didorong lagi untuk literasi digital, pemenuhan dan perlindungan anak, termasuk juga kesehatan.
2: Oke, ini berarti buat teman-teman muda yang concern di tiga hal itu boleh banget ikutan ya. Tapi
3: sangat,
2: tadi
3: sangat
2: syaratnya usia
3: 16 sampai 30.
2: Aku boleh ikutan ya?
3: Iya, boleh-boleh aja sih.
2: Tapi ini terbuka buat siapa aja ya? Artinya tidak memandang pekerjaan misalnya, terus latar belakang tidak ya?
3: No, enggak.
2: Siapapun. Oke, pendaftarannya dibuka kapan?
3: Segera kita akan sampaikan informasinya secara inklusif ke teman-teman melalui Instagram kami di Bahasa Ibu Wiki Jawa.
2: Oke, ini yang khusus untuk Wonosobo ya. Oke, kalau mungkin untuk yang di selain Wonosobo Kak, Instagramnya
3: Teman-teman bisa cari aja Bahasa Ibu Wiki, nanti langsung akan ada Sulsel, Kalimantan, kemudian NTB, macam-macam, tinggal diklik follow saja.
2: Oke, ada pesan-pesan nggak nih buat mungkin pendengar di seluruh Indonesia yang usianya nggak jauh-jauh dari yang
3: kamu, dari aku ya. Oke, pesannya teman-teman jangan capek untuk terus menyuarakan apa yang menurut teman-teman penting, dan pastikan ketika kamu punya keresahan, punya hal yang mau disampaikan, silakan disampaikan dan silakan kita untuk fokus ke solusi apa yang bisa kita berikan.
2: Oke, terima kasih sekali Kak Christine sudah hadir bersama kami di Persada ID Talks. Dan demikian tadi pendengar LPPL Persada ID Talks, perbincangan Radio Pesona bersama dengan Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa. Kembali ke studio bersama Iqbal Santosa.
0: Baik, terima kasih reporter Pelangi dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengenai Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
4: Terima kasih. Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus terasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya melalui kegiatan senam massal yang diikuti oleh aparatur sipil negara, tenaga non-aparatur sipil negara, serta berbagai unsur perangkat daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto Esos MSI. Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat daerah, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kebersamaan yang dibangun hari ini semakin memperkuat semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta berintegritas. Sekda juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan kemampuan seluruh aparatur dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan informasi tingkatkan disiplin ASN, Bupati terbitkan surat edaran. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina, silakan.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Di tengah sorotan terhadap unsur birokrasi, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti terbitkan surat edaran atau SE untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN utamanya selama jam dinas. Dalam surat edaran tersebut tentang peningkatan disiplin aparatur sipil negara pada saat jam kerja yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 itu, ditegaskan bahwa seluruh ASN wajib memanfaatkan jam kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. SE tersebut menjadi pengingat bagaimana pentingnya membangun budaya kerja birokrasi yang profesional di mana dalam surat edaran tersebut ASN tidak diperkenankan berada di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, kedai kopi, pasar tradisional, pusat pembelanjaan maupun tempat lainnya untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Dan pendengar, larangan itu juga mencakup aktivitas berbelanja di minimarket, supermarket maupun pusat pembelanjaan lainnya selama jam dinas. ASN diminta menghindari seluruh aktivitas pribadi yang berpotensi mengurangi produktivitas kerja dan mengganggu pelayanan publik. Selain itu, pendengar, ASN diwajibkan tetap berada di tempat kerja baik yang menjalankan sistem WFO maupun WFH sesuai ketentuan. Pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan langsung kecuali untuk kepentingan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan aturan dipatuhi, seluruh kepala perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap bawahannya. Dan ASN yang terbukti melanggar bakal diberikan pembinaan hingga sanksi sesuai aturan disiplin yang berlaku. Sementara itu, Inspektorat Daerah bersama BKPSDM Magetan akan melakukan monitoring dan juga inspeksi secara berkala maupun mendadak. Dan pendengar, melalui surat edaran tersebut, Pemkab Magetan berharap budaya disiplin ASN semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan berintegritas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, untuk berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten dengan informasinya mengenai Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan juga Mensos tinjau sekolah rakyat di Curug. Selengkapnya bersama dengan reporter Andri Haristiawan. Silakan.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan Mensos tinjau sekolah rakyat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung program sekolah rakyat di STPI PPI Curug Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat, sekaligus meninjau kondisi para calon siswa yang akan mengikuti pendidikan lewat program tersebut. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy Indra Wijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten, melihat berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat PPI Curug, serta berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi calon siswa sekolah rakyat. Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung penuh program sekolah rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program sekolah rakyat tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anak-anak selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga berinteraksi dengan sejumlah anak yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tangerang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten untuk mendukung keberhasilan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Andri dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026, kita akan mengawali dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live dengan informasi mengenai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas atau jargas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Kepala BPH Migas Wayuti Anas dalam keterangan di Jakarta pada minggu lalu mengatakan bahwa wilayah Bojonegoro memiliki potensi besar untuk pengembangan jargas baik melalui skema ABBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD maupun pengembangan jargas mandiri oleh PT Bagian Persero Tbk. Menurutnya, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih efisien, aman dan ekonomis dibandingkan menggunakan bahan bakar lainnya. Saat ini pemanfaatan gas bumi di Bojonegoro mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia. Di kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas jumlah sambungan jargas kepada masyarakat. Dijelaskan oleh Wajid juga menekankan bahwa penggunaan jargas yang relatif rendah membuat masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan penting yang lainnya. Selain itu digunakan juga untuk memasak, jargas juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro dan pemanas air lainnya. Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur An Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Lansik Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung sambut dan lepas tim ekspedisi Patriot IPB University ke kawasan transmigrasi Muara Takung. Selengkapnya bersama dengan reporter Romi Jenny.
8: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung secara resmi menyambut kedatangan sekaligus melepas keberangkatan tim ekspedisi Patriot TEP 2026 dari IPB University di ruang rapat sekretaris daerah Kabupaten Sijunjung pada Senin lalu. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh sekretaris daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI serta dihadiri oleh perwakilan kepolisian Resor Polres Sijunjung, Badan Pusat Statistik dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo SSTP menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kawasan transmigrasi. Selama 4 bulan ke depan, tim IPB University yang beranggotakan 5 mahasiswa akan menetap dan mendampingi masyarakat secara langsung di kawasan transmigrasi Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru. Dalam pemaparannya, pembimbing sekaligus ketua tim, Dr. Vera Lianta BR Sebayang SPMSI menjelaskan bahwa ekspedisi ini berfokus pada transformasi transmigrasi guna mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Tim berupaya menjawab tantangan belum optimalnya fasilitas pengolahan dan teknologi pasca panen kelapa sawit yang selama ini memaksa petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, komoditas unggulan kelapa sawit berbasis koperasi, program ini ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi para petani transmigran. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI menyampaikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif program pengabdian tersebut. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung siap berkontribusi dan berkoordinasi penuh dalam setiap proses kegiatan di lapangan, sehingga hasil rekomendasi inovasi dan program hilirisasi yang dibawa para mahasiswa dapat menyatu secara sinergis dengan agenda pembangunan daerah. Dengan mengusung tema hilirisasi dan industrialisasi, kehadiran tim ekspedisi Patriot IPB University diharapkan mampu memicu lahirnya lapangan kerja lokal baru serta mendorong terbentuknya agroindustri berbasis masyarakat. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansek Mani untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Romi Yeni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita ketiga di sesi ketiga Berita Indonesia Live ada dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan matangkan persiapan peringatan hari jadi ke-76 pada Agustus ini. Selengkapnya bersama dengan reporter Budi Rahman.
9: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan persiapan pelaksanaan rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai memimpin rapat persiapan hari jadi provinsi di Banjarbaru belum lama tadi. Muhyiddin mengatakan puncak hari jadi Kalimantan Selatan ke-76 akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 pagi bertempat di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekaligus dirangkai dengan peresmian masjid yang berada di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Menurutnya, pelaksanaan puncak hari jadi tahun ini dikemas secara sederhana, namun tetap diharapkan berlangsung hikmat dan meriah. Gubernur Muhyiddin menyebut, sekitar 2.000 undangan telah disiapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah pusat, serta sejumlah undangan lainnya. Sementara itu, rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Juli 2026. Salah satu agenda besar yang akan melibatkan pelaku UMKM serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, yakni Kalsel Expo 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus. Adapun tema hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini, yakni Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Budi Rahman dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk berita terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasinya mengenai Bupati Tegal tawarkan kuliah gratis dan asuransi petani saat tilik desa Sumingkir. Selengkapnya bersama dengan reporter Ica Anasya.
10: Warga Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Bateng, Kabupaten Tegal mendapat tawaran sejumlah program pemerintah saat Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman menggelar Bupati Tilik Desa Jumat 7 Agustus 2026. Dua program yang menjadi perhatian yakni kuliah gratis bagi anak keluarga kurang mampu dan perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen. Program pendidikan tersebut dikemas melalui satu desa satu sarjana. Melalui program ini, anak atau cucu dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tegal berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa biaya, mulai dari masuk kuliah hingga wisuda. Tak hanya pendidikan, Pemkab Tegal juga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta per tahun untuk program asuransi pertanian. Asuransi tersebut ditujukan untuk membantu petani ketika mengalami gagal panen. Dengan adanya perlindungan itu, kerugian akibat risiko pertanian diharapkan tidak sepenuhnya harus ditanggung petani. Perlindungan sosial bagi pekerja juga didorong melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi petani. Program tersebut menjadi lapisan perlindungan tambahan ketika masyarakat menghadapi resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Ica Nasya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Santosa yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Satu bangsa, satu bahasa, satu semangat untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Iqbal Santosa, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
4: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
5: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
4: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
5: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
4: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu, papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
5: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
4: Bagus itu. Bu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
5: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
4: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
5: Ya iyalah, kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan pasti terasa tidak nyaman dan bisa-bisa kita jadi stres.
4: Iya betul, kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'atina bima ta'iduna.

0: Mereka berkata,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisia Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sadualah yo. Di wapun berada untuk sahabat di malam kini basu Samopik City di program Kabar Nagari. Ada banyak beko kabar yang kawak sampaikan untuk di nagari-nagari, mungkin bisa sahabat sampaikan juga di 08237-1-591. Program Kabar Nagari mangke tema lah untuk malam kini dah untuk semaraknya HUT RI ke-81. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di nagari-nagari. Mungkin bisa bagi kabar sama PCT malam kini koyo di 08237-1-591. Mungkin ada yang bertanya Roma Mangganas, mbak Roma Mangganas di kini ko Pak Siti, mbak Roma Mangganas anaknya sakit, jadi Pak Siti naik malam kini ko. Jadi mungkin besok kalau di program Bantuan Balega, seolah kok mbak Roma lebih bisa hadir ke ruang dengan sahabat sadualahnya. Yo, yalah sampai malam tuh yang ada di sekitar antara Sambang Selatan, Kabupaten Pasisia Selatan. Sampai malam juga untuk yang adu di maupun beradulah di malam kini yang mendengarkan via streaming juga di Radio Box Online. Tempat-tempat minang akan hadirkan mengawalkan sampai malam kini kau sedang makan malam ataupun juga sedang menikmati duduk santai atau sedang memikirkan besok kau acara-acara yang akan disampaikan betul untuk kegiatan-kegiatan untuk lomba-lomba nagari dalam rangka meriahkan HUT RI ke-81. Jadi banyak ya sahabat, ada lomba tarik tambang, ada juga lomba baju kurung basiba, banyak dari nagari-nagari mungkin bisa disampaikan juga. Ada enggak ditampai sahabat, mungkin ada lomba-lomba yang akan disampaikan ataupun ada masukan-masukan tampung risiko di program Kabar Nagari malam kini. Selamat malam sadonyo, wak dengarkan dulu dari Andra Respati, Jo Mambangun Nagari.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
3: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
4: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
3: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
4: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Oh. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
3: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
4: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
3: Bagus itu. Ibu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
4: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
3: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari dua orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
4: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman dan bisa-bisa kita jadi stres.
3: Iya betul, kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: sampai sekolah adit gini kok.
1: Kalau kegiatan gini formasi tadi kan kantu PNBN akan direhab gitu.
0: Kantu apa tuh?
1: Kantu panti kok akan direhab.
0: Oh kantu apa pak? Oh, jadilah lebih rancak. Nah, maksudnya PCT lomba-lomba lah gitu. Kan aduk kan kini ada acara banyak kok untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia kok kan. Tadi aduk tarik tambang kok di siku tadi kan antar OPD. Aduh lo tadi banyak lah untuk di nagari kan betul. Tapi adit tuh kegiatannya.
1: Kegiatannya sedang dirancang walau PCT.
0: Oh, alun aduh ledo ya. Lu mulai ledo ya.
1: Iya sedang dimulai cuma ada kegiatan seperti lomba braille untuk tunanetra.
0: Iya.
1: Seperti lomba tarik tambang. Main voli untuk tunanetra.
0: Iya, tu saya balai.
1: Lomba pacu karung. Pokok itulah perlombaan gini yang baru dapat baru.
0: Oh jadi memang paralu lah nak betul nak untuk hari kemerdekaan ko apalagi lah 81 kan betul lah. Lomba-lomba untuk meriahkan menyemangati.
1: Yo PCT itu sampai lomba baru.
0: Ah jadi lah.
1: Ko cari info ko di
0: cari info lu nak. Tapi ani tu lu nak tu dapat info berarti sama lah.
1: Di Langkisau apa ada perlombaan gini PCT?
0: Oh di Langkisau ada perlombaan di Kantor Bupati jadi tang.
1: Jadi lah banyak lah mah. Oh jadi satu saya abang kan suami kakak kan kerja di sini.
0: Iya banyak tadi tuh kalau pacara pacara kan gini orang kok ke Pilwana ya lo kok tadi ada jambore bagai kan tuh tadi ada lo lomba tarik tambang antar OPD tadi dita. Siapa mana kalau dah ada PA ada pulang kan ibaratnya tu dicari lo yang finalnya besok tu dicari baru bisa kau bandit siapa mana bandit kalau kini kau tu masih dalam babak penyisihan baru kan tu
1: yang tahap perlombaan baru lah
0: iya. Jadi memang banyak lah kau kan di PCT cari kau dulu lomba-lomba baju kurang pasibal guys. Aduh lo lomba makan kerupuk. Alah mulai-mulai gini mah hias-hias apa kan kampung-kampung bagai nagari-nagari.
1: Untuk lomba-lomba hiburan enggak dong para-para OPD
0: itu. Oh, lomba hiburan lah, ya, lomba-lomba karaoke. Antar-antar OPD gitu lomba-lomba karaoke antar OPD, lomba-lomba banyak lah dit kalau untuk perlombaan untuk meriahkan kan gitu.
1: Perlombaan antar penyerang kisah ada enggak?
0: Alun ada cancang itu dit baromanya jauh loh kan itu kalau di sudor baroma karaoke itu tentu baroma manang
1: iya kau dapet program karaoke kan ada program lomba kan masih ada juga programnya itu di lagi satu hari
0: mah iyo jadi itu tak lo mungkin baroma berlagu di PCT asya nih banyak mau wo gitu kan betul ini dilombakan. Adit kadang minta permintaan yang terlalu sulit untuk di apa dipenuhi dit.
1: Iya kan biasa menyalurkan waktu kan dia
0: iya oh betul cuman awak lu nado untuk lomba-lomba itu dit lomba-lomba antar OPD gini ya dit kalau bisa lomba-lomba antar penyiar radio lah dit. Ini kalau baroma gini kok kebelomba. Baroma gini anaknya senang sakit. Lo baru cari kebelomba. Atau masuk PCT malam gini kok mas. Mana baroma gini kan?
1: Iya. Baroma anaknya damam lo nak.
0: Iya. Jadi itu lo bisa lah do. Nanti besok kalau untuk di program Bantu Belega. Lo bisa menghibur kan. Tapi kalau gini kok PCT namanya gak buang lah.
1: Boleh request PCT.
0: Nah iya dit. Ayo gak boleh dit. Request anak ketujuh dari lagu Minang.
1: Request lagu Minang dari Enoviola sayang mengganti Duto.
0: Apa tadi?
1: Sayang mengganti Duto.
0: Sayang mengganti Duto.
1: Dari Enoviola atau dari Susi penyanyi dia. Ada PCT.
0: Yang dari Susi aja lah ya, Dit.
1: Oh, dari Susi Serana.

0: Ada.
1: Boleh dua.
0: Lai adik, apa Cik Lai?
1: Cik Lai dari milik Nyoraya lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya rancak lagu Rayola.
0: Rayola rancak saja lagu.
1: Ada lagu yang baru.
0: Laikuan judulnya.
1: Atau
0: Adai mama usah dibandingkan, usah dipasalahkan.
1: Adai mama. Ah, adai mama saya lah.
0: Sebab kok degih tak adik kau ya.
1: Adai bapa mak. Lah banyak gabung di radio di sini.
0: Adik aja baru didik.
1: Kalau untuk Pak Oga, Pak Siti, Pak Bo, Ibu, Bang, Ibu, Bo, Adel, Febri, Pak, lalu lintas di kota Painan ini, Pak Siti.
0: Kalau lalu lintas, adik tanya, adik tahu, sedang rami gini, Dit.
1: Sedang rami, nak. Kalau di batas kota, di TV, pasti, Pak.
0: Iya, sedang rami, Dit. Orang kalau kan besok siang hari tidak bisa keluar do kan betul hari angin coba malam dia pergi keluar kan betul untuk cari angin segar.
1: Iyo, mungkin saya nak pergi Siti mereka tak pun ada
0: atau.
1: Iyo, assalamualaikum pergi Siti.
0: Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk adik yang lama gabung di malam kini ko. Lagi pukul 8:30 ko sampai. Oh katu capek ini nak pergi Siti capek mana. Apalagi kini ko bahas soal tentang kabar di nagari-nagari yang ala mungkin banyak madokan untuk perlombaan-perlombaan kan gitu. Karena memang kalau untuk di bulan Agustus ko banyak hal-hal yang bisa wak lakukan dari menghiasi rumah-rumah lingkungan yang ibarat kok diparancakkan betul ha atau berbagai lomba lawak lakukan lah mulai disiapkan betul. Jadi memang sawet di tujuh balai agusku banyak aneka kreasi-kreasi lomba apalagi kalau untuk menghias lingkungan, kreasi pakaian bernuansa merah putih kan banyak kini tuh ada kreasi makan tradisional bagai pertunjukan seni bagai kan tuh sampai permainan kreatif malibean siko di anak-anak bagai remaja atau ibu-ibu atau banyak lah kalau lomba-lomba karuang tuh lomba lari karuang tuh itu mungkin bisa lah diikuti oleh ibu-ibu bapak-bapak kan itu ya. Jadi memang untuk 17 Agustus menjadi kesempatan juga untuk awak berkumpul bergotong royong berkreasi juga mampare silaturahmi antar warga. Jadi anak-anak pun belajar di siko percaya diri, anak punya anak-anak muda pun punya ruang lah untuk menunjukkan kreativitasnya. Sementara untuk orang tua pun ikut menjago semangat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Karena kemerdekaan indah hanya tentang upacara jo pengibaran bendera saja tuh sahabat yo. Jadi semangat kemerdekaanku bisa jo ditunjukkan melalui hal yang sederhana gitu. Jadi ikutlah berpartisipasi menjaga kekompakan, menghargai perbedaan juga memberikan kontribusi positif bagi nagari. Jadi kalau di nagari sahabat yang sedang mempersiapkan aneka lomba 17 Agustus ko mulailah sahabat ya meramikan mendukung kreativitas warga. Jadi jadikan perayaan kemerdekaanku sebagai momentum untuk mempakuwe semangat badunsana basamo jo bagotong royong. Karena kemenangan yang paling penting bana di siko bukan hanya untuk mendapatkan hadiah sahabat tapi juo ketika seluruh masyarakat bisa bagalak-galak basamo, bakumpul basamo, serato merasakan ba'a kemerdekaan tu nan sesungguhnya. Jadi lah aku santai Pak Siti kalau kabung balik kau untuk bagi kabar dan lain kau banyak info-info yang Pak Siti sampaikan dan kalau kabung boleh balik kau sampai manyo kau dan kalau bagi kabar di malam kini kau Pak Jamber tadi mencogo silakan nanti cubo lah balik kau dah percaya nanti kau tanya lah dulu yang di Selido bah kini kegiatan ni kan. Halo selamat malam Mas Jaya. Yo selamat malam balik.
2: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar-kabar ale. Oi. Iya, di pakete lah radio sekete arah Mustjaya.
2: Streamingnya.
0: Iyo, jadi enggak agak mampu enggak menggema kasih ko kan tuh.
2: Ya, pula lobet tu sedek suara di radionya. Ayo kau lah jauh dari radio habis sih.
0: Ah, lah jauh. Ayah, hampir anjir hampir tiba tapi jalan tanpa lah lah.
2: Tinggal tapi jalan, dari tengah jalan tu tapi jalan.
0: Ya, bang, kabarnya masih yang ini lah sehat.
2: Wah, alhamdulillah sehat-sehat aja PJT. Sudah selesai aktivitas semuanya.
0: Sudah selesai sedualah duduk-duduk manuang lagi. Oh, nak manuang tu nak. Kan ni nak manuang duduk.
2: Orang begitu. Kalau malam-malam ko orang memancing ditunggunya PJT.
0: Orang memancing. Jadi kalau untuk memancing gini ko banyak ancak ale lancak hari gini ko mah.
2: Kalau hari lancak gini ya, cuma saku-saku kurang lancak kecil orang memancing ni PJT.
0: Saku-saku tu nya kadang yang apa tu nak mangi nak batu suara tu yang situ nya.
2: Hanya
0: mau bunyi loh,
2: jadi
0: yang
2: main
0: di saku
2: tidak keluar
0: suara. Yalah, ketika luar kau baru kan betul. Cuman kalau kini di Sabui kau masih bulan baru kau tanggal 10 aku kan.
2: Iya semakin bulan baru mana. Itu juga legusku tapi banyak acara, itu banyak lah pengeluaran.
0: Iya. Apalagi kalau dilecalek di gor gini kau rancak lah rancak mana gini kau mural tu macam-macam mode.
2: Oh di gor painan. Yo kalau di gor painan rancak dinding gini lah. Lamanya lukisan-lukisannya itu.
0: Nah, rancak lebih lah semangat lo. Jadi untuk bisa lo anak-anak main-main di situ kan tuh.
2: Yo senang lihat tinyo main gini ya, di gor tu.
0: Iya.
2: Lah ado yang pindah dilihat-lihat kan.
0: Iya mantap juga jadilah. Kalau di Salido gini aku perlombaan-perlombaan gini kok mesti ya. Akan
2: itu kini di lapangan Kapolseknya pesiting. Saya do perlombaan tiap hari.
0: Apa tuh?
2: Cukui ado main bola, ado tarik tambang. Yo antar anak sekolah ado jo, antar guru ado jo. Banyaklah rangkap sebenarnya.
0: Oh, jadi memang licik tampean betul.
2: Iyo.
0: Kecik pesiting kok misalnya di sekolah lo betul enggak?
2: Kalau kau dalam bola antar SD, nah untuk daerah Salido kan, nah di situ di kampung satu SD Mayang paling hebat, nah itu dia yang jadi juara kan itu.
0: Iyo. Jadi memang.
2: Rami pagi mulai itu acara.
0: Oh berarti sama siko-siko Rami pagi lah mulai lo acara apa? Mulai besok kan? Ada lomba-lomba senam guys, lomba-lomba tadi tambang.
2: Dibagi-bagi visiting. Kalau ditumpukan satu tuh rumit panitia dia mengurus itu. Ya keramaiannya kan.
0: Iya. Lah ini semangat kemerdekaan kan itu.
2: Request lagu visiting?
0: Boleh ya.
2: Dari Edo Viola Dora-Dora ya.
0: Badora-Dora malam po.
2: Iyalah, Dora-Dora jatuh di 7 Agustus tuh. Gak merias kita.
0: Jadi, kada lagi apa?
2: Kabar lagu nih dua.
0: Jadi, Semarang aja lah, mana kan 7.
2: Nah, dari apa cik? Dari dari siapa lah? Hah? Oh, dari kau?
0: Dari?
2: Yuna Irman, hari-hari lungga dong.
0: Undi lah lagu kada gamai lo jadi lagu dendang.
2: Apa tu nggak bisa lah itu
0: bukan lagi, dong. Lagi bisa. Hari-hari lungga. Nyanyi
2: kan nggak. Hero.
0: Lagi beko diajak beko.
2: Ayo salam lu PCT.
0: Yup untuk siapa tuh?
2: Ketemu buat PCT semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Semoga iya. Di radio lagi sama FM.
0: Yup.
2: Ya buat Bang Rumah Mengganas karena anaknya lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Yup.
2: Seterusnya buat kru lagi sama FM, buat Adit yang ada di Padang. Kemudian buat Pak Oga di Sago.
0: Jadi.
2: Pak Jamber di Putri Lubek di Bayang. terima lu kapan?
0: Yup.
2: Ah, Uncu Nadi di Moro Painan.
0: Uncu Nadi, ah, Uncu Nadi ada ada buka buka. Iya,
2: Pak Faisal. Uncu Nadi jadi nak tu, tapi sibuk kan mah visiting.
0: Iya, bisa jadi kau mantu apa lomba-lomba tu coba leh kalau mungkin ikut Uncu Nadi nak.
2: Ah, iya bisa dia kalau Uncu Nadi kau mah. Sibuk mana Uncu Nadi gini mah?
0: Iya, nak ada buka buka dengan Uncu Nadi leh dah.
2: Anta ku ado di Bentum Balega sing ngomong rumah Selasa kali bergabung jo Nadio.
0: Ah, tu ada imbau-imbau juo kan betu ah.
2: Hai dia mari dia ingin-ingin jo jo Nadio visiting.
0: Mm-hmm.
2: Ah, seterusnya buat Mama Puja.
0: Jadi
2: Bunda Sia.
0: Yup.
2: Di bungkus aja lah semuanya lagi sama-samanya visiting.
0: Jadi.
2: Itu aja dulu visiting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lantu Ucaya yang ala bagabong tadi di belakangnya tadi aduh siapa tuh yo sapo-sapo ju untuk Arif di Ampiang Para sampai malam Rif untuk Ayah Safira ju sampai malam. Sama untuk sahabat-sahabat yang menanggapun di mana saja berado. Ada banyak untuk kegiatan-kegiatan kok sahabat yo dari dinas perhubungan kok madokan acara lomba tangkil raksasa anak kai kui buliah benar kok. Pak sepuluh pak Oga ntar tak kai kui bagai kok ha pak Oga. Selamat malam pak Oga. Iyo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balo balik. Lea mana mana lah ada perlombaan bagai ya. Iku kaikui lah Pak Oga ko acara lomba tangkil raksasa. Ko tetap antenta ka menang bagai kan? Ninya tak lo bisa. Ko harus instansi lo mau dia kan betul. Antar instansi lo mau dia Pak Oga. Iyo, kalau ada lomba kan bisa kok untuk lomba tangkilik. Kok kan betul bisa apa uga kan tuh. entahlah, kedi sabut. Iyo. Lalam mulu tak lomba-lomba tangkilik tuh lalam mulu tak tapu kan. Tak dilakukan betul. Berarti lah aman-aman saja gini ya Pak Uga. Aman saja. Ya lah langsung request Pak Uga lah request itu. Iku mau dia damam Pak Uga mau dia mah. Iyo, suaranya lah berubah mau dia Pak Uga.
3: Petang kami pergi kampung mah. Dengan orang jika capung lah yang pergi.
0: Iyo, ayah pergi kan nyo kadang mati tiyo lo nyo bisa kasih tu kasih ko kan.
3: Ayah pergi capung rajo gendang. Ya wah, pasti
0: lo balik taruh kan ada sikut iya Pak Oga damam lo mandi aja di situ kok pulang dari siku nana damam mandi
3: ada kalau damam juga
0: oh lah damam
3: ini lah agak gereja lah kan
0: iya cuaca Pak Oga kan emang kaki angin banyak mana nana damam ini kok anak-anak kan damam lo tadi
3: iya kampung apa sekarang caca
0: iyo caca aku mari yang ni iyo lah kadang es menjadi yo
3: iyo betul
0: iyo mengguda aja es kau Pak Uga nak kata kicok yo jadi
3: ya penting le ini caca
0: alhamdulillah iyo tu dijago mana gini kesehatan Pak Uga kesehatan ku lalu deh yo
3: kesehatan lalu deh
0: yo
3: apa lah, ada mana?
0: Apa tuh?
3: Skrip lagu Arok di Pelaminan.
0: Arok di Pelaminan, lagu Fauzana baru mana, Pak Ga?
3: Iya, ada lagu baru, Pak.
0: Iya, lagu baru mah.
3: Arok di Pelaminan.
0: Arok di Pelaminan, kira nak jadi doh.
3: Jadi dah. Ya.
0: Lah Arok ada Pelaminan awak Edi.
3: Lah,
0: dia
3: penyanyi tu.
0: Si Fauzana penyanyi ya, mah?
3: Ah, ya Fauzana ya, mas.
0: Harok di Pelaminan, kiro balai.
3: Ya, ya.
0: Tinggal kenangan apa, lah, ya.
3: Kutinggal pintu.
0: Apa? Apa?
3: Kutinggal pintu.
0: Dari siapa, Pak?
3: lagu duit semua.
0: Kucing dan Cinto, ya. Apa tadi?
3: Kucing dan Cinto kayak apa yang dibilang?
0: Kucing dan Cinto. Kucing dan. Lagu duet.
3: Ah ya. Lagi semua sisi. Mudah-mudahan lagi.
0: Mudah-mudahan. Nah tunggu dulu, Pak Uganya saya akan cari dulu, Pak Uga.
3: Ah ya, cari lah lagi ya.
0: Olai Fani Fabiola, Kucing dan Cinto.
3: Ya, Kucing dan Cinto.
0: Iyo, dari Fani Fabiola penyanyi lo. Indak garah Kucing dan Mato doh.
3: Indak, Kucing dan Cinto.
0: Kucing dan Cinto dari Fani Fabiola penyanyi.
3: Badu, duet lagu mau.
0: Iyo, duet lagunya. Jadi beko dia dia Pak Oga.
3: Salam-salam untuk diri lo.
0: Yuk, jadi Pak Oga.
3: Adi,
0: yuk.
3: Putra Bayang, Jaya, Sinadi,
0: jadi.
3: Pak Mental, Ijon, Manukun,
0: yuk.
3: Pak Tengi, Pak Jamber.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum untuk Koki punya apa tadi tu? Putra Jaya, jadi kita lengkap.
0: Oh, dah lengkap saja ya.
3: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Uga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah banyak jo sahabat yo. Ana mau ko request tadi tapi sampaikan jula kabar tentang lomba tengkilek rasa sako kan Tuhan. Jadi lomba tengkilek rasa sako sahabat yang ada di Kabupaten Pasisir Selatan ko dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi perlombaan ko mangke permainan tradisional Minangkabau yang berlangsung dari tanggal 2 balai sampai 3 balai Agustus di halaman kantor bupati, diikuti perangkat daerah serta instansi vertikal. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Selatan Suni Eldas STPMA ko mengatakan kegiatan ko hanya menjadi ajang kompetisi saja, tapi juga sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah sekaligus sempak kue kebersamaan antar lembaga. Sebanyak 47 tim dari perangkat daerah dan instansi vertikal itu ditargetkan mengambil alih bagian gitu dalam perlombaan tangkilek raksasa ko sahabat. Jadi masing-masing tim tuh beranggotakan 5 orang baik putra ataupun putri. Jadi tangkilek ko memang merupakan permainan tradisional Minangkabau yang menuntut peserta bergerak serempak ya menggunakan papan kayu yang dikek pada kaki. Jadi permainan itu memang menguji keseimbangan, ketepatan langkah, strategi serta kekompakan tim untuk mencapai garis finish. Jadi memang melalui kegiatan ini, Dinas Perhubungan berharap semangat melestarikan tradisi, memperarik silaturahmi serta raih prestasi dapat terwujud kan Tuhan. Sehingga peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ko sahabat di Kabupaten Pasisir Selatan berlangsung semakin meriah sekaligus juga menjadi wadah untuk menjaga eksistensi permainan tradisional di tengah masyarakat. Nah, betul. Jadi memang bisa dia dicaliak besok sahabat nantinya mencaliak di hari Rabu sampai Jumat Kamis tanggal 2 balai sampai tanggal 3 balai Agustus 2026. Lokasinya untuk pendaftaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasisir Selatan. Manangkan hadiah menarik untuk para juara aku sahabat yo. Jadi memang ada hadiahnya. Untuk informasi pendaftaran ada 0822-8389-8080 sama Fami namanya. Jo 0852-55-31-7766 Atena Moreki. Alaman untuk tempat perlombaan ko besok di halaman kantor bupati. Nah, bisa dicaliat hari Rabu sampai Jo Kamis untuk lomba tangkilek raksasa.

Baradai nanda jini ah, cupa nanda panua. Kita pulangkan saja siri ah kagagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi. Udah tu banangku mah, kumbang ndak seikurungku. Bunga ndak setangkai roh. Indah anak kemenakan aku saja nan jantan de terima aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo, ambo mau ulang lai. Asilakan aku. Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa tu lah.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Beh, pakai ayah galung saja lah, Lai. Gue capek.
2: Jangan, Laida. Dalam ayah galung itu, ada kandungan kaporit, mah. Kece urang, babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau, kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langgi FM, sahabat dimanapun berado di malam kini ko lah di pukul tanggal 10. Jadi waktu lah semakin malam juga semakin larui atau jadi memang kalau untuk kini banyak nagari-nagari yang lama ke perlombaan nagari berasnya, nagari mangaji, nagari ya leyo, nagari sehat banyak lah untuk perlombaan-perlombaan. Apalagi kini kalau untuk untuk di Kominfo atau jadi memang ada gerbang dari limbah menyemarakkan HUT RI ke 81. Jadi di Kominfo Pasisir Selatan menggaungkan semangat cinta lingkungan. Memang sangat baik di acara-acara menyambut hari kemerdekaan yang ke 81. Jadi hadir cara yang berbeda dari Diskominfo Kabupaten Pasisir Selatan, yaitu memilih memanfaatkan limbah jo bahan residu menjadi dekorasi yang menarik serta syarat makna. Jadi gerbang yang berdiri di lingkungan kantor-kantoran hanya menjadi simbol kemeriahan peringatan kemerdekaan, tapi juga menyampaikan pesan kue tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kreativitas jo inovasi. Jadi dari tangan para pegawai berbagai material yang sebelumnya pun tidak dianggap lah itu nak, jadi memiliki nilai guna yang disulap menjadi ornamen yang estetis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasisir Selatan, Pak Wendy pun mengatakan risiko pemanfaatan limbah sebagai bahan utama itu membangun gerbang merupakan bantu edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelola sampah jo pelestarian lingkungan. Jadi disampaikan juga untuk peringatan 7 Balai Gusko tidak boleh lo dimaknai sebatas seremoni saja do kan. Jadi momentum kemerdekaan harus menjadi ruang untuk merefleksikan perjuangan para pahlawan sekaligus juga memperkuat rasa cinta tanah air. Begitu. Jadi memang perlu kok sahabat yo ibaratnya kan menjadi bagian lah untuk kemerdekaan perayaan di gerbang kok kan, jadi melalui karya yang sederhana kok gitu. Diskominfo Pasisir Selatan ingin menyampaikan bahwa mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran bendera atau mengikuti upacara, tapi juga melalui kepedulian. Nah itu dia, jadi memang perlu untuk diakui lah betul kan. Yolah sahabat, berikut di waktu itu jual liputan pertama malam sama Vivi Fikri sahabat Talai. Jadi untuk sahabat tarilah mendengarkan kita di Siko. Aduh teman-teman Minang barik pipa, aduh kawan arek dari Vicky Koga.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, tepatnya Senin di tanggal 10 Agustus 2026. Disdukcapil Pesisir Selatan perkuat sinergi pelayanan dokumen calon jemaah haji. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat termasuk bagi warga yang akan menunaikan ibadah haji. Upaya ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penguatan koordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pesisir Selatan. Rombongan Disdukcapil dipimpin Kepala Bidang Pencatatan Sipil Sartoni Nur Salim didampingi JFT Susmita Permana. Kedatangan mereka disambut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pesisir Selatan BTDI SHI MHI bersama jajaran. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek administrasi kependudukan calon jemaah haji, terutama terkait kelengkapan, kesesuaian dan validitas data kependudukan. Sartoni Nur Salim mengatakan sinergi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan terintegrasi. Kebutuhan dokumen kependudukan calon jemaah haji mendapat perhatian agar seluruh proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Disdukcapil Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Kolaborasi ini diterapkan dan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan, kapasitas serta rasa aman bagi masyarakat khususnya calon jemaah haji asal Pesisir Selatan.

Informasi berikutnya sahabat, di mana pemerintah Kabupaten Pasir Selatan perkuat perhutanan sosial, dorong kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Pemerintah Kabupaten Pasir Selatan mendorong penguatan tata kelola perhutanan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini mengemuka dalam fokus grup diskusi kelompok kerja perhutanan sosial Kabupaten Pasir Selatan. Mewakili pimpinan pemerintah Kabupaten Pasir Selatan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Selatan Sarizal Antoni hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian akses kelola kepada masyarakat, tapi juga membutuhkan pendampingan, penguatan kelembagaan serta kolaborasi lintas sektor. Melalui FGD ini, sahabat, pemerintah Kabupaten Pasir Selatan berharap terbangun bersama persepsi dan langkah bersama dalam perkuat pelaksanaan perhutanan sosial. Dengan tata kelola yang baik, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung upaya menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Itulah sahabat informasi di liputan bertemu malam hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di siar ini sahabat 10 Agustus 2026 tepatnya pada hari Senin ini, dan saya Vivi Fikri yang bertugas bersama tim yang bertugas malam hari ini pamit undur suara dan ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.